Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro2. Pro2 FM Attambua, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Teman-teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang udah dirilis oleh Viva guys ya, dari Jay-Z featuring Ellen ya. Jadi Illuminate ini lagu resmi dari Viva yang udah ada video klipnya dan lagunya udah banyak banget didengerin di YouTube ya. Jadi setelah Die Die dari Shakira dan juga Burna Boy. Nah, terus ada Lisa, Anita, Rema. Aduh, belum lagi ada Tyla juga ternyata udah gabung bareng Viva ya. Kamu langsung aja cek and recheck di YouTube channelnya Viva Teman Pro 2, itu banyak banget lagu-lagu dari penyanyi terkenal, penyanyi kesukaan kamu, favorit kamu ya. Oke, jadi ini lagi panas-panasnya jelang Pildun guys 2026. Dan kamu tahu gak sih Pildun 2026 ini bakal berlangsung 11 Juni dalam bulan ini sampai 19 Juli mendatang. Ini tuh ternyata mencetak sejarah besar. Untuk pertama kalinya turnamen ini tuh diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta diikuti oleh rekor baru yaitu 48 negara peserta yang memainkan total 104 pertandingan. Lu nonton sampai hek-hek ini guys ya. Persiapkan mental kamu, siapkan memang obat sakit kepala biar begadangnya gak sakit-sakit.

0: Aduh, udah nih yuk.
1: Gitu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
1: Iya.
2: Mau ditemenin enggak? Kasihan banget cantik-cantik sendirian.
1: Iya nih.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Spara.
4: Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups.

0: Maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Para! Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

Balik lagi Spadel, selamat pagi teman Produel. Masih di seputaran negara Cina ya. Aduh, ini benar-benar ketahu mau pindah ke Cina kok. Oke, teman Produel, kamu tahu enggak sih kalau Cina memiliki stasiun terbesar di dunia yang berlokasi di kota megapolitan Chongqing, dan stasiun kereta api timur Chongqing ya, ini menyabet predikat ya karena memiliki luas 1,22 juta meter persegi atau setara dengan 170 lapangan sepak bola standar internasional. Kalau Cina punya stasiun paling terbesar di dunia, kalau Tokyo tuh punya bandara yang gambarnya itu semuanya Pokemon. Mana nih kalau dilombakan, mana nih yang paling bagus, mana yang paling menang? Dua-duanya guys ya. Oke, jadi mega proyek yang menelan investasi fantastis ya sebesar 138,8 triliun ini menyedot perhatian global setelah CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk mengunggah video kekagumannya di medsos yang langsung ditonton lebih dari 56 juta kali. Ya. Nah, melansir Xinhua, stasiun raksasa ini tuh punya desain vertikal yang terdiri dari 8 lantai. Keunggulannya apa? Oke, dia itu ya punya 4 dimensi. Jadi sebagai hubungan transportasi yang punya 4 dimensi. Jadi buat kamu yang mungkin bingung ya kayak gimana, mungkin bisa cek and recheck di YouTube, ketik aja stasiun terbesar di Cina ya. Jadi pada jam-jam sibuk, arsitektur ini tuh dirancang mampu menampung dan melayani pergerakan sampai 16.000 penumpang setiap jam ya. Jadi dia tuh bisa menopang banyak orang gitu ya. Jadi ada 15 jalur kereta, ada 15 jalur rel kereta aktif ya. Jadi setiap hari itu banyak banget yang beroperasi. Dan ini ternyata udah beroperasi penuh sejak Juni tahun lalu, berarti sekarang 1 tahun dong ya. Dan ini juga dibuka bareng jalur kereta cepat koridor Chongqing Timur dan juga Qianjiang yang merupakan bagian dari jaringan kereta cepat Chongqing Xiamen. Saya cara ngomongnya udah benar-benar mirip sama orang Cina belum ya teman Pro 2? Soalnya ini dari tadi kita ngomongin soal Cina melulu ya, karena memang benar-benar mau pindah ke Cina nih guys kayaknya ya.

0: gak sih kalau juara Piala Dunia ternyata gak boleh menyimpan trofi asli selamanya? Salah satu alasannya karena trofi ini sangat berharga. Trofi Piala Dunia dibuat dari emas asli dengan berat sekitar 6.175 kg. Selain itu, FIFA juga pernah mengalami kejadian buruk karena trofi lama era Jules Rimet pernah dicuri dan hilang selamanya. Makanya sekarang trofi asli hanya digunakan untuk acara resmi seperti penyerahan juara dan tur Piala Dunia. Setelah itu, trofi kembali disimpan FIFA di Swiss, sedangkan negara juara hanya mendapatkan replika. Menurut kamu, kalau jadi juara dunia, lebih bangga angkat trofinya atau pakai bintang di jersey? Spara!
1: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Mbak, tambah sambalnya dong, kurang pedes nih.
2: Loh, kan tadi udah saya kasih, kok tambah lagi sih?
1: Mbak, kurang pedes ini, kurang menggugah selera. Biar huha-huha gitu, Mbak.
2: Huha-huha apaan? Tahu nggak, harga barang lagi pada naik. Harga cabai di pasar tuh melonjak kayak kamu.
1: Ngelunjak kali, Mbak.
2: Nah, itu tahu. Harga tomat, lombok, semua tuh pada naik karena dampak inflasi. Kamu makan aja masih ngutang, minta nambah mulu.
1: Mbak, minta sambal saja, bahas terasi lah, apalah.
2: Inflasi tahu.
0: Spara, selamat pagi.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang, global.
0: Iya.
1: Para.
2: Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu. Mana tuh sampahnya makan?

0: nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: After all is said and done, still here in your apartment.
1: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
2: Kematian adalah salah satu janji yang tidak pernah ingkar. Dan saat kita bersedih karena kehilangan, tapi ada sosok mereka yang tetap tenang dalam melakukan kegiatan. Kematian adalah salah satu janji yang tidak pernah ingkar. Dan saat kita bersedih karena kehilangan, tapi ada sosok mereka yang tetap tenang dalam melakukan kegiatan.
3: Mungkin semua manusia kalau ditanya sudah siap mati, mungkin geleng semua.
2: Iya, benar.
4: Katanya sudah meninggal, jadi saya ke sana,
2: iya.
4: Sudah persiapkan semua, bapaknya bangun lagi, sebab ini belum meninggal. Jam 10 malam dari sini, saya sendiri sama jenazah ke Kupang, pas tanjakan terakhir itu mobilnya mati total.

0: ya kebiasaan bercanda juga. Saya buka pintu belakang sama peti, saya pukul petinya. Saya nantarin kamu itu baik-baik. Jangan buat susah saya di sini. Kalau memang kamu buat susah saya di sini sih, saya turunin kamu di sini.
1: Kematian adalah salah satu janji yang tidak pernah ingkar. Dan saat kita bersedih karena kehilangan, tapi ada sosok mereka yang tetap tenang dalam melakukan kegiatannya. Welcome back dalam Stereotop Podcast Area Tambua, di mana kita bakal membahas hal-hal yang katanya begini padahal aslinya begitu. Oke, teman-teman, luar biasa ya. Ini saya baru mulai udah kerasa melomnya nih. Jadi nanti teman-teman di rumah siapin tisu, karena saya pun saya udah siap tisu ya, karena nanti hal-hal ya yang bikin kita sedih ya, karena berkaitan dengan kematian. Dan tentunya saya tidak sendiri, karena kali ini juga ada Ibu Sofi dan juga Kakak Awat ya. Assalamualaikum Ibu dan Kakak. Waalaikumsalam. Sehat ya kabarnya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini Ibu Kakak, ini saya baru mulai udah agak melu ya, karena memang kita membahas mungkin berkaitan sama hal-hal yang kita sendiri masih takut lah kebayang sampai sekarang. Ini kalau menyangkut kematian, menurut Ibu dan Kakak, kematian itu apa dari pandangan sendiri? Boleh dari Ibu Safi dulu, boleh.
2: Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Ibu Sofia. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kami sudah diundang di sini untuk berbagi cerita. Kalau untuk berbagi ilmu mungkin saya tidak ada ilmu di sini. Ini berbagi cerita saja ya. Ya, kematian adalah semua akan mengalaminya. Tidak ada yang bisa mengelak dan tidak ada yang bisa menyuap. Pasti kematian akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itulah menurut.
1: Kalau menurut Ibu Sofi begitu ya Bu ya, terkait dengan kematian. Baik. Kalau menurut Kak Awat sendiri Kak, kalau kematian, pandangan Kakak lah terkait dengan kematian.
0: Kalau menurut saya sih kematian itu sesuatu yang pasti.
1: Yeah.
0: Jadi kita yang masih hidup di dunia persiapkan yang baik-baik saja.
1: Oke. Okay. Betul. Pasti simple. Ya. Simple. Karena ya bakal ketemu kita ya kayak sama ya, kematian.
0: Sudah pasti.
1: Sudah pasti. Oke, berkaitan dengan kematian kan mungkin kegiatan kalau dikatakan profesi bukan tadi ya Bu ya Kak. Kayak saya Ibu Sofi kan sebagai pemandi jenazah ya khususnya untuk muslimah atau perempuan. Dan kalau Kak Awat kan ke pengantar ambulans ya, ambulans jenazah juga pemandi jenazah juga ya Kak ya. Oke. Nah, kalau untuk Ibu Sofi sendiri ya Bu ya. Apa ya? Kenapa awal mulanya bisa tertarik atau akhirnya apa ya melakukan kegiatan majelis? Karena kan kita tahu bahwa mungkin banyak orang yang menghindari ya atau nggak berani terkait dengan ini.
2: Baik, sebenarnya untuk tertarik mungkin tidak.
1: Iya.
2: Karena siapa yang tertarik? Memang apalagi saya ini dulu orangnya takut sekali dengan jenazah. Lihat keranda yang hijau saja waktu kecil itu dulu ditakut-takutin sama orang tua, jangan ke sana nanti ada mayat lewat. Itu saja sudah takut. Tapi di sini adalah mungkin panggilan jiwa, panggilan hati kami. Kalau ada orang yang meninggal, kalau kita yang hidup yang tidak memandikan terus siapa lagi kalau bukan kita? Itu pertama panggilan jiwa. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat oleh untuk orang lain. Itu yang prinsip dari kami. Kenapa kok sampai mau dan berani memandikan jenazah? Karena memang itu mungkin untuk semua orang menakutkan, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita bismillah, insya Allah ketakutan akan hilang.
1: Betul. Karena mungkin ya banyak cerita ya orang tua zaman dulu, zaman sekarang ya mungkin untuk menakuti anaknya lah ya biar nggak keluar malam. Atau misalnya nanti takut ada keranda terbang gitu. Biasanya atau ada orang lagi mainkan jadi tahu-tahu mayatnya hidup lagi. Kan mungkin banyak-banyak cerita. Jadi ketanam sampai sekarang tetap takut kayak gitu.
2: Dan alhamdulillahnya saya selama ini memandikan itu tidak ada itu mayat habis tiba-tiba langsung hidup lagi itu tidak ada itu cerita-cerita saya selama ini. Alhamdulillah aman-aman saja, baik-baik saja.
1: Teman-teman kalau yang takut nih tiba-tiba ada yang lagi dimandikan terus bangun, enggak ada ya Bu ya, kalau sepanjang ini enggak ada ya kayak
2: ada.
1: Kecuali mungkin kalau mungkin mati suri lah Ibu ya, maksudnya meninggal terus tahu-tahu
2: kalau orang lain mungkin enggak tahu. Kalau saya pribadi selama ini, selama saya memandikan jenazah ini belum pernah seperti itu. Sampai pas kita mandi langsung bangun itu
1: enggak ada,
2: belum ada.
1: Cuman mungkin memang ada beberapa kasusnya tahu-tahu mungkin hidup lagi karena ya mati suri, mungkin ada lebih kesana.
2: Mungkin Bapak Awat mungkin pernah mengalaminya seperti
1: atau
2: apa,
1: atau Awat mungkin pernah
0: pernah sekali mungkin kesalahan mereka sendiri dari anaknya yang mayit ini katanya sudah meninggal.

0: nggak jadi supir ambulans gitu? Karena kan kalau supir ambulans tantangannya ya banyak juga lah ya kak ya.
1: Kalau cerita kenapa saya bisa bawa mobil jenazah itu, iya, mobil jenazah. Ada lucunya itu.
0: Apa itu? Boleh bagi-bagi ini biar nggak tahu.
1: Itu, mobil datang masih polos, belum ada emblem-emblem ambulans masih yeah. kosong. Dikasih sama kakak ini kunci mobil buat kamu pakai. Jadi saya pakai coba. Besoknya ditelepon, tolong jemput jenazah. Di mana? Di Haliwen. Oke, okay? Itu mobil yang dikasih ke kamu itu mobil jenazah. Tapi sampai sekarang sudah mau hampir ya 10 tahunan lebih bawa mobil jenazah.
0: Oh, berarti dari awalnya nggak tahu ya kak ya. Bahkan jenazah. Apa mungkin stiker-stiker tulisan ambulans itu belum ada.
1: Setelah dua jenazah itu baru saya mulai pasang stiker-stiker jenazah.
0: Stiker. Tapi memang khusus untuk mobil jenazah ya kak ya, bukan yang sakit atau itu.
1: Ada juga kalau yang sakit yang butuh. Kalau ada yang darurat pasti saya bantu.
0: Pasti. Oh, kalau boleh tahu kak, kalau mobil jenazah ini dari memang pribadi kah, organisasi
1: dari
0: atau
1: masjid?
0: Oh, dari masjid.
1: Itu mobilnya masjid.
0: Masjid. Oke, okay. Berarti memang awalnya enggak nolak gitu, maksudnya kak, enggak mau saya gitu.
1: Ya, kita juga dari kecil sudah ikut-ikut bapak, paman mandikan jenazah. Jadi kalau ada yang begitu ya sudah ikut saja.
0: Ikut aja. Ini memang awal mulanya di prank lah ya kayak gini. Tapi ya tetap ya ke arahnya yang baik lah ya kayak.
1: Kalau enggak baik enggak mungkin kan.
0: Benar-benar. Kalau menurut kakak sendiri kak, kalau dari sopir ambulans jenazah lah ya khususnya tuh kak, hal yang kakak sukai lah dari situ ada enggak kak? Bisa sampai sekarang lah kakak tetap bertahan gitu.
1: Itu pengalaman sih, pengalaman dan banyak kenalan, dapat kenalan baru banyak
0: yeah.
1: Karena dari mobil jenazah kita bantu pasti kan banyak yang kenal. Alhamdulillah dari situ ya, baru kalau nggak ada ada yang meninggal kalau bukan saya sendiri yang bawa rasanya badannya tuh gimana gitu.
0: Oh,
1: ada yang kurang.
0: Oke, okay. Karena panggilan jiwa tadi kan. Jadi kalau jiwanya nggak dikasih tadi kayak ada yang kurang.
1: Ada yang kurang tuh.
0: Ayo, sebelumnya mohon izin ya Bu ya. Ini kalau untuk Ibu, untuk Kak Awas sendiri, kalau sebagai supir ambulan benar-benar itu ada pendapat atau masukan atau memang asli ikhlas lillahi ta'ala gitu.
1: Alhamdulillah kita ikhlas.
0: Ikhlas. Oh,
2: alhamdulillah kalau kami dari ibu-ibu ini mohon maaf sebelumnya ya, pemandi jenazah di grup kami ini terbentuk dari organisasi Muslimat NU. Dari situ baru dibentuk pemandi jenazah. Nah, di situ memang kita tidak ada gaji, tidak ada uang apa-apa selain keikhlasan itu saja.
0: Berarti memang ikhlas tadi Bu ya?
2: Iya.
0: Atau dari keluarga mungkin ada juga tapi ya yang ngasih itu atau?
1: Kadang-kadang sih ada yang kasih. Tapi kan kita enggak pernah minta, enggak pernah itu. Kalau dikasih dititip ya udah.
2: Iya.
1: Bismillah.
0: Benar.
1: Kalau enggak ada itu memang enggak bisa, kita enggak boleh minta itu.
0: Berarti memang kalau untuk matok harga atau ada biaya untuk ini enggak ada ya kayak memang
1: kecuali kalau ambulans ya. Terus ambulans kecuali keluar kota. Kalau keluar kota kalau orangnya mampu saya minta. Saya bukan minta, maksudnya kasih tahu bantuin saya setengah bensin.
0: Oh, ibarat kata
1: setengah buat dari mereka, setengah dari masjid. Kalau yang lain-lain enggak usah hitung.
0: Enggak ada. Jadi untuk gaji pun juga enggak ada atau apa ya honor untuk terus juga enggak ada, benar.
1: Kita tidak mengharapkan itu. Tabungan di atas.
0: Iya. Ini karena ini loh, apa karena kan kita berkaitan sama kematian ya. Terus panggilan jiwa mungkin salah satu tabungan kita nanti ya kayak sama ibu
2: Amin. Untuk mudah-mudahan.
0: Oke. Ibu, Kakak ini kan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya ya. Boleh dibantu ceritakan kalau untuk pemandi jenazah tugasnya biasanya apa Ibu? Mungkin rangkaian-rangkaiannya kan lebih ke muslimah ya Ibu, lebih ke perempuan ya jenazahnya. Boleh dibantu Ibu untuk rangkaian atau pemandian jenazah itu seperti apa?
2: Ketika kita sudah melihat itu orang sudah meninggal, jadi kita siapkan dulu. Pertama kita hadapkan ke utara dulu itu orangnya yang meninggal itu. Baru kita siapkan kain kafannya dan perlengkapan semuanya itu seperti kapur barus, air, kalau ada apa itu daun bidara itu pun kalau ada, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Kapur barus, sabun, sampo, cotton bud, sisir, sama kain yang untuk mengelap, kapas itu yang perlu kita siapkan, dan kain untuk lapisan pas memandikan itu kan harus dilapisi dengan kain. Dan itu sebenarnya kain yang harus gampang menyerap air.
0: Iya.
2: Untuk handuk juga.

0: persiapkan semuanya.
1: Kalau untuk pemandian ibu itu tuh apakah langsung disiram kah atau misalnya dari tangan kepala gitu?
0: Baik, ada tata caranya.
1: Tata caranya itu. Boleh ibu dijelaskan. Okay.
0: Untuk pertama tata caranya, pertama kita bersihkan telinga ini pakai cotton bud, terus istinjak dulu. Habis itu baru dibersihkan pakai air bersih tiga kali di samping kanan kiri, tiga kali, utamakan yang kanan dulu. Setelah itu disabun, disampul, dibersihkan, digosok pelan-pelan. Baru setelah bersih semua kita wuduin handuk, terus kita angkat untuk dikafani. Setelah dikafani nanti urusannya sudah laki-laki, untuk penguburan apa semua sudah laki-laki. Jadi tugas kita perempuan yaitu memandikan, mengkafani saja. Untuk selanjutnya mensolatkan dan menguburkan tugas laki-laki.
1: Oke, teman-teman, mungkin ini bahasan pemandian jenazahnya lebih ke yang muslim ya, untuk yang Islam. Jadi kalau untuk non muslim gitu ya, mungkin lebih sharing ilmunya lah gitu ya. Jadi dari sudut pandang Islam sama mungkin non, nanti ada yang lainnya seperti itu. Berarti memang enggak bisa asal gitu ya kalau misalnya kita memandikan,
0: tidak,
1: memang harus ini.
0: Tidak bisa, harus ada ilmunya. Dan untuk perempuan yang memandikan harus perempuan. Itu laki-laki pun tidak boleh melihatnya.
1: Oh, kalau misalnya keluarga gitu, Bu, suaminya kah?
0: Suaminya
1: atau
0: boleh. Anaknya juga boleh. Tapi kalau untuk memandikan sebaiknya ya biar perempuan. Laki-laki mungkin mengangkatnya saja untuk nanti pas dikafani.
1: Nah, kebetulan kan ibu kalau misalnya mandi jenazah tuh kan kadang memang ada kayak semacam tempatnya ibu ya untuk jenazahnya, atau ada juga kadang tuh di pangku itu ada bedanya.
0: Ada
1: ya,
0: tempat untuk memandikan ada. Itu lebih leluasa bagi kami, tim kami. Kalau untuk di pangku itu kadang kita repot. Kita mau gosokin kena orang yang mangku.
1: Betul.
0: Kadang seperti itu. Sebenarnya bagus karena itu biar mayatnya katanya tidak kalau ditaruh di tempat kan keras.
1: Iya.
0: Kalau di pangku kan enggak keras. Itu sebenarnya lebih bagus,
1: betul.
0: Kita repot kadang
1: repot
0: yang yang memandikan itu mau gosokin di sini kena pahanya yang mangku. Jadi lebih bagus kalau menurut saya ditaruh tempat yang untuk memandikan, karena di mana-mana sekarang sudah disiapkan setiap masjid.
1: Betul. Mungkin memang mungkin kebetulan rumahnya agak jauh mungkin dari masjid, jadi kadang ya dengan di pangku tadi bisa jadi ya.
0: Tapi tetap kami layani juga misalnya kalau di pangku keluarganya.
1: Oke, kawat, kalau misalnya untuk ambulan itu gimana Kak? Misalnya prosedurnya apakah naik ambulan ini harus ngebut kah atau ada standarnya atau enggak?
2: Tergantung permintaan.
1: Permintaan.
2: Jadi kalau sudah ada di WA, kalau ada minta cepat, ya sudah saya percepat. Kalau enggak ya santai, karena kata Nabi kan bawa jenazah cepat tapi jangan sampai goyang. Maksudnya itu cepat, boleh kita cepat tapi tidak terlalu cepat. Ada itu. Segera kuburkan tapi jalannya jangan terlalu cepat.
1: Kan mungkin kita sering dengar kan takut nanti mayitnya kesakitan apa itu gitu. Jadi mungkin situ.
0: Memang itu ada. Untuk memandikan juga harus pelan-pelan sekali dan pakai kapas. Karena kalau mayit itu katanya mati saja sudah sakit sekali, apalagi kalau yang memandikan sembarangan, kasihan sekali gitu.
1: Pak, saya sedih juga. Jadi sebelum mulai pun udah kepikiran, aduh, bahas kematian. Salah satu yang mungkin kalau bisa dihindari, bisa, cuman kalau pasti orang pinginnya menghindari, cuman kan gak mungkin, karena memang hal yang pasti. Oke, Kak Awat sendiri ya Kak, kalau selama jadi supir ambulan pernah gak sih Kak dapet momen atau pengalaman yang gak bakal saya lupain lah pokoknya ini?
2: Pernah. Itu satu kali seumur hidup.
1: Apa itu Kak?
2: Jam 10 malam dari sini saya sendiri sama jenazah ke Kupang. Jam 10 malam kebetulan teman-teman diajak, ada yang gak mau. Sudah saya sendirilah. Jam 10 malam sampai ke Fatu jam 11 lewat, setengah 12-an gitu. TMF, ada tempatnya nama TMF, itu hutan. Pas tanjakan terakhir itu, terus saya masih ingat sampai hari ini. Mobilnya mati total. Saya cobain sikring, lampu apa semua, baik semua nih. Bagaimana caranya? Ya kebiasaan bercanda juga. Saya buka pintu belakang sama peti, saya pukul petinya. Saya ngantarin kamu itu baik-baik. Jangan buat susah saya di sini. Kalau memang kamu buat susah saya di sini sih, saya turunin kamu di sini. Alhamdulillah. Terus kontak lampunya hidup lagi mobil tadi. Sendiri hidup. Langsung jalan sampai ke Kupang sendiri-sendiri sama mayat. Itu saya tidak akan pernah lupa.
1: Takutnya bukan bicara cuma takutnya bukan mobil yang hidup, mayatnya hidup lagi ya, Daya.
2: Kalau apalagi Kupang sendiri. Otomatis kalau ke Kupang kalau yang berangkat itu udah dipeti. Jadi aman. Soalnya yang kubur di Kupang nah, itu enggak dipeti. Kita pakai tempat tidur, nah itu yang susah kalau dia mati sendiri juga ya repot.
0: Harus bawa teman.
1: Iya betul.
2: Tapi sering saya ke Kupang itu enggak pernah, jarang sekali bawa teman. Karena banyak yang tidak mau. Ada kadang-kadang ada yang mau, ada yang tidak.
1: Iya. Susah. Itu kan kalau Atambua Kupang sendiri mungkin 6 jam ya kak, 6 jam 7 jam seperti itu ya. 8 jam gitu.
2: 4-5 jam.
1: Itu di jalannya enggak sambil misalnya zikir terus saat aku pikirin ini saya berjam-jam ini sama ya,
2: kan sebelum kita bawa kan sudah doa dulu.
1: Oh udah
2: pasti doa dulu jadi terus ya santai aja.
1: Nggak ada ini kak, nggak ada kepikiran ya aneh-aneh lah awal-awal.
2: Ada, pasti ada bawa mobil jenazah juga ya bagaimana tidak ada saja yang tiba-tiba ada yang kaget-kaget. Iya. Cuman mau gimana lagi ya sudah. Bawa aja.
1: Tetap ya udahlah santai ya kayak takutnya makin kita takut makin nah, jadi ya kayak gangguannya.
2: Benar-benar. Ya bismillah saja jalan amin sampai pasti.
1: Benar. Saya benar sih kata kakak tadi ya, saya mau ngantar baik-baik loh, saya malah bantu gitu kan.
2: Kalau dibuat susah ya sudah, kamu turun di sini saya pulang ke sana.
1: Ini sih kak.
2: Itu pengalaman satu kali
0: ya.
1: Nyata. Iya benar-benar.
2: Nyata.
1: Enggak lupa sampai sekarang ya kalian. Kalau Ibu Safi pernah nggak Bu ada pengalaman mungkin kejadian yang nggak terlupakan lah untuk Ibu?
0: Ada. Ketika pas puasa kami hanya berapa orang yang memandikan, keluarganya juga nggak ada. Itu kok kotoran itu loh Pak Awat. Kami tidak sebutkan orangnya di sini ya. Itu kok nggak berhenti. Kenapa begitu? Namanya kita juga puasa toh tengah siang. Pas siang-siang itu jam 12 kalau nggak salah jam 1 itu ini kok kotoran nggak berhenti bagaimana seperti apa akhirnya sudah kita baca doa dulu ayo ibu mohon kerjasamanya seperti itu sudah kita bersihkan lama juga itu kita 3 orang saja mandi hampir 2 jam lebih tapi setelah itu kami heran juga setelah kami kafani kan pakai kerudung kalau perempuan ya
1: perempuan.
0: Masya Allah tabarakallah cantiknya itu mesti mayat itu enggak sampai sekarang saya enggak, pengalaman pertama itu kalau yang lain-lain ya cepat-cepat begitu saja ini kok seperti itu lama pas kita puasa apakah ini ujian untuk kita kita 3 orang ini itu saja.
1: Memang ada pengalamannya ya Bu ya, pengalamannya masing-masing. Ya, tapi ya walaupun pengalamannya tadi agak horor ya kalau agak horor, tapi ya tetap buktinya masih bertahan sampai sekarang ya kayak karena memang panggilan jiwanya udah tertanam tadi ya Bu.
0: Sebenarnya untuk memandikan jenazah ini bukan ada tata caranya sih sebenarnya dari awal sampai akhir kalau dijelaskan di sini mungkin enggak cukup waktunya dari awal sampai akhir itu
2: baca dulu.
0: Alat-alatnya baca doa dulu ini dulu kan banyak kalau mungkin waktunya di sini tidak cukup kalau dijelaskan satu persatu dengan syarat dan itunya mungkin enggak cukup.
1: Betul, kayaknya 30 menit
0: besarnya saja
1: enggak cukup. Mungkin berjam-jam juga masih enggak cukup. Ini kan kalau misalnya Ibu Sofi kan lebih ke mayat yang perempuan ya, biar perempuan. Kalau Kakak kan ikut mandikan tapi yang laki-laki otomatis ya kayak. Itu adakah perbedaannya enggak sih ini Kak atau Ibu antara perlakuan untuk mayat laki-laki ataupun mayat yang perempuannya?
2: Kalau perbedaannya untuk mandi pemandiannya tidak ada karena kalau yang beda cuma di kafan.
1: Iya,
2: kafan kalau jenazah laki-laki cuma dipakaikan kain sholat, kain ihram sama 3 lapis atau 5 lapis kain. sama sorban. Kalau perempuan kan ada jilbabnya, permisi, ada ininya, ada ini kan saya juga belajar di situ.
0: Kadang yang nyamkan apa awal kita.
2: Karena saya sering ke masjid-masjid untuk remaja masjid, saya pelatihan mereka.
1: Sering. Pernah nggak sih ibu kakak kan memandikan jenazah ya, momen kesedih banget gitu rasanya. Mungkin kalau pertama-pertama kan ya tetap sedih lah ya melihat kematian gitu. Pernah nggak sih ibu kayak nggak kuat gitu memandikan itu? Pernah nggak gitu ibu?
0: Alhamdulillah untuk sekarang belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Kami bismillah, ini adalah fardu kifayah, kewajiban kita yang hidup, insya Allah kuat.
1: Benar. Tapi ya tetap ada ya sedih-sedihnya ya.
0: Cuman mungkin
1: ya
0: kalau keluarga ya, mungkin sih keluarga yang meninggal.
1: Tapi udah ya maksudnya lebih ya udah biasa aja gitu ya. Mungkin karena udah sering lah ya, sering begitu. Kalau misalnya apa ya, pengalaman keluarga yang sampai ya histeris kan mungkin pernah ya Bu ya, sampai histeris gitu. Kalau dari ibu, kakak pernah gak sih kayak jangan dimandikan dulu atau gitu, pernah gak?
2: Kita bisa ngikutin keluarga, cuman kita lihat waktunya. Kalau waktunya sudah gak bisa, tetap harus mau gak mau harus mandi. Tapi saya selalu, kalau ada yang histeris kan kita boleh menangis tapi jangan meratap.
1: Betul. Dan
2: gak boleh meratap.
1: Iya.
2: Selalu saya kasih tahu ke keluarga yang ditinggalkan begitu. Alhamdulillah selama ini banyak yang ikut tidak meratap lain.
0: Kalau dari kami selama ini belum ada yang sampai histeris jangan dimandikan, tidak. Karena mungkin mereka juga sudah tahu kalau orang yang sudah meninggal itu harus disegerakan, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Itu memang harus disegerakan. Sebenarnya enggak boleh menunggu keluarga datang dulu, sebenarnya enggak boleh. Harus disegerakan.
2: Ada kata Nabi itu ada 4 segera. Segera mandikan, segera kafani, segera sholatkan, segera kuburkan. Tetapi ada waktunya yang kita bisa tinggalkan dulu karena masih ada keluarga. Kan kita muslim 5 waktu, enggak boleh sampai 5 waktu. Mendingan kita 3 waktu. Tapi lebih cepat lebih baik.
1: Mungkin kan kadang ada yang keluarganya misalnya di luar kota atau anaknya pokoknya mau lihat untuk terakhir kalinya, kan ada yang begitu ya. Itu ya tetap enggak apa-apa, cuman baiknya memang segerakan gitu ya Kak atau Ibu.
2: Ada yang itu kalau ada yang mau lihat kalau waktunya masih cukup saya bisa.
0: Tapi kadang mayat itu mempunyai ini sendiri loh ya. Ada yang kita nggak buru-buru, kayak mayat yang memburu-burukan kita. Mandi cepat, ngafani cepat. Kadang seperti itu ya Abah ya. Yang kita alami itu seperti itu. Ada mayat yang mandikan ini cepat sekali. Ada yang lama, ada yang cepat sekali. Kafani juga seperti itu, tanpa aba-aba itu.
1: Nggak ada.
0: Gitu.
1: Oh berarti itu mirip ada. Yang kayak kata ibu tadi kok lama sekali gitu
0: ada
1: ya.
0: Yang lama.
1: Ada yang cepat. Berarti memang enggak
0: pembawaan si mayat mungkin.
1: Bukan kita yang sengaja cepat atau enggak memang memang ada Ibu ya.
0: Ada seperti itu. Kadang kami juga heran. Loh, kok ini tiba-tiba kita selesai memandikan tiba-tiba seperti itu. Kita baca Yasin saja juga kayak diburu-buru itu. Setelah memandikan kan kadang kita masih bisa baca Yasin sambil menunggu kuburan selesai. Itu baca Yasin kayak kita dikejar. Enggak, tapi enggak sengaja kita. Seperti itu. Pembawaan si mayat.
1: Betul. Ini saya ada pertanyaan gini, Bu. Mungkin saya sendiri juga agak kebayang lah ya ini di luar ini. Takut kebayang-bayang enggak Bu, misalnya pernah mayatnya atau jenazahnya pernah kita mandikan, tahu-tahu datang ke mimpi atau mendatangi gitu, pernah enggak kakak atau ibu yang punya kejadian seperti itu?
2: Saya alhamdulillah tidak.
1: Oh, tidak pernah. Kalau ibu
0: saya pernah. Sekali kok. Ingat terus itu, ya Allah, hilangkan. Saya kok ingat terus. Nanti takutnya saya takut jadi enggak berani lagi. Karena ini mulia toh pekerjaan, bukan pekerjaan sih. Memandikan jenazah itu kan mulia sekali. Kalau saya terbayang-bayang saya nanti jadi takut, enggak berani lagi. Saya ya Allah hilangkan ini, saya bilang begitu.
1: Betul. Itu kan ibu lah, ibu pertama kali lah ya kan mentalnya kita ya mungkin masih kayak saya ya masih takut-takut, takut salah, takut ya namanya kematian, takut tiba-tiba kebayang-bayang. Mentalnya sampai akhirnya berani itu gimana ibu?
0: Orang tua dulu yang meninggalkan orang tua. Jadi berani nggak berani kita harus memandikan. Dan memang saya pertama berani itu begini, adik saya nih, Mbak, biasanya yang meninggal cepat itu yang penakut. Dari situ saya harus tidak penakut, ya, saya harus berani ini. Katanya orang yang penakut itu meninggalnya cepat, saya harus berani. Dari situ itu motivasi dari adik saya sampai sekarang itu saya ingat-ingat terus itu. Di situ akhirnya saya berani. Dari keluarga dulu, orang pertama ibu saya yang memandikan ibu saya itu, tapi dengan bareng-bareng dengan kakak, dengan orang tua, atau itu dari situ akhirnya sudah kita bentuklah bareng-bareng
1: di sini. Oke, sebenarnya mohon maaf ya Bu ya, ini kalau misalnya jenazahnya dalam keadaan mungkin kecelakaan misalnya, jadi kan kadang ya luka-luka ada, itu tuh memang pernah ibu atau kakaknya, atau adakah memang harus di rumah sakit aja gitu yang mandikan, atau pernah nggak gitu?
0: Kalau untuk yang kecelakaan saya belum, tapi yang diamputasi sudah pernah. Tapi dari keluarga dikasih tahu, nanti dari tim jangan kaget ya, ini karena kakinya sudah nggak ada, jadi jangan kaget nanti seperti ini seperti itu nih. Ustadznya suka kasih tahu dan keluarga kasih tahu seperti apa cara penanganannya.
1: Betul. Kalau kakak awet pernah nggak?
2: Pernah ada. Ada yang kecelakaan, yang kepalanya pecah, ada otak-otaknya itu di kita pakai mangkok kasih masuk jahit, saya jahit sendiri. Ada juga yang kebakaran.
1: Iya, betul.
2: Cuman kan bagaimana dia, kalau sudah yang lukanya sudah sampai 90% ke atas, itu kita biasa mandinya orang bilang apa?
0: Mandi sayat.
2: Kita tidak ikut cara atau caranya semua.
1: Iya,
0: seperti memandikan orang orang sahid lah.
2: Itu tidak bisa dimandikan secara seperti yang biasanya.
1: Kan ya tetap rasanya ya. Berarti ya pasti sedih itu.
2: Nah, mungkin kalau kita mandikan seperti biasa, ini darahnya lagi keluar terus.
1: Iya.
2: Nah, mungkin kan darahnya berhenti.
1: Iya. Betul.
0: Jadi disiasati kita sendiri.
2: Ada caranya itu, namanya apa saya lupa. Kita mandi apa namanya? Seperti kan kita wudu. Wudu kan tayamum bisa.
0: Iya.
2: Jenazah juga ada namanya apa lupa saya.
0: Kalau kami belum
1: ya,
0: itu tadi saja sudah.
2: Banyak-banyak. Alhamdulillah banyak. Sudah banyak.
1: Kalau sejauh ini apa Ibu? Tantangan atau yang paling susah lah yang didapatkan atau yang dihadapi ada enggak Ibu?
0: Kalau saya belum ada.
1: Belum ada.
0: Enggak ada tantangannya. Kalau untuk memandikan jenazah itu sebenarnya enggak ada tantangannya.
1: Oh,
0: kalau jenazahnya baik-baik saja itu enggak ada tantangannya. Ya mungkin ya kalau pas meninggal kecelakaan memang tantangannya ada. Oh iya, pernah memang ada yang keluar darah terus itu Abah. Nah, itu kami langsung kasih kapas saja biar enggak keluar lagi itu. Itu saja. Kalau mungkin ya yang kecelakaan itu yang memang kita butuh skill dan butuh keberanian juga itu.
2: Kalau tantangan ada, yang tantangan itu kalau memandikan orang yang COVID waktu zaman-zamannya COVID.
0: COVID.
2: Tantangannya bukan karena memandikan, enggak. Bajunya APD.
0: Harus APD.
1: Iya.
2: Itu minta ampun banget.
1: Benar. Pas zaman kemarin COVID kan ya banyak ya kayak pasti.
2: Memandikan setengah jam kita pakai baju COVID.
1: Baju COVID. Ini kalau mungkin ya sejauh ini ya Ibu Kakak, apa ya pandangan terhadap kan kita kehidupan kematian lah ya, itu pengingat lah untuk yang masih hidup itu ada nggak Ibu, kan sering menemukan orang yang sudah menemukan kematian itu, ada nggak sih Ibu? Mungkin kan kita ketemu orang yang kayak mungkin ya sombong kematian,
0: iya, benar.
1: Masih lama ya, termasuk mungkin saya masih muda mikirnya kan kematian benar. Masih lama, ada nggak sih Ibu
0: pernah maksudnya ini dulu dia hidup seperti itu di saya, tapi nggak apa-apa. Saya memang tugas saya harus memandikan dia. Walaupun dia seperti itu, toh akhirnya dia seperti ini. Itu adalah apa ya? Pengingat betul itu bagi kita bahwa kesombongan itu harus ditinggalkan. Karena dia tuh seperti pas masih hidupnya dengan saya kok seperti itu. Pas meninggal kami yang memandikan, jadi ya Allah ini dulu seperti ini di saya, tapi semua akan seperti ini. Maka kesombongan itu harus dibuang jauh-jauh karena semua akan mati. Itu pengingat untuk diri saya sendiri.
1: Iya benar, jadi mau kita enggak sesuka pun sama orang juga, kadang sampai kita meninggal mati pun tetap butuh orang lain juga gitu ya Bu.
0: Betul.
1: Kak Ahmad pernah enggak Kak ada yang saya kesel banget nih sama orang yang dulu gitu? Sejauh ini nggak ada ya kak ya.
2: Kalau sudah ada di depan nggak mungkin kita nggak bisa marah.
1: Iya ya, kita nggak bisa milih-milih ya kak ya. Saya nggak mau ngantar.
0: Walaupun kita ingat kelakuan dia kita.
2: Kalau dia masih hidup saya bilang, oh ini ntar dia meninggal saya nggak mau ngurus.
0: Nggak bisa.
2: Tapi kalau sudah meninggal nanti nggak bisa.
0: Jelas.
2: Harus kesana juga.
1: Betul.
2: Wajib kewajiban.
1: Dari banyak kejadian ataupun apa ya proses pemandian pengantaran yang udah sering lah ya, bukan sering ya mungkin udah berapa kali banyak kali ya Bu
0: Elvan.
1: Untuk ibu sama gimana ibu sama kelas ini gimana Bu, apakah siap dengan kematian tadi atau justru semakin takut gitu kan?
2: Saya semakin takut.
1: Semakin takut.
2: Takut meninggal. Iya.
1: Makin
2: belum banyak ini saya siap.
1: Ya. Kadang kita udah tahu ya kakak, ini masih kurang pahala saya, ya, tapi ya masih tetap aja gitu ya. Kalau ibu gimana ibu?
0: Untuk semakin siapnya, mungkin semua manusia kalau ditanya sudah siap mati, mungkin geleng semua.
1: Iya benar.
0: Maunya hidup terus, tapi mau tidak mau kita pasti akan di titik itu, akan meninggal.
1: Betul. Karena kalau kata orang ini ya, yang bakal menghabiskan kita antara jodoh dulu atau mati dulu tadi ya Bu. Itu ya teman-teman mau yang anak muda, bayi, orang tua, kita nggak ada yang tahu gak mati tahu. Kapan yang pasti ya harus siap tadi harus ya Bu ya. Oke, Ibu ada lagi cerita yang lainnya gitu?
0: Sepertinya apa ya?
1: Udah ini ya Bu ya, saya pun ya kalau udah ngobrol kematian sebenarnya salah satu yang dihindari ya Bu ya, karena ya teman-teman kita tahu lah ya
0: kematian. Tapi harus dibahas.
1: Betul.
0: Karena mati ini mengingatkan kita.
1: Betul.
0: Mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Bahwa kita ini juga tidak bisa hidup sendiri. Mati pun saja masih merepotkan orang lain.
1: Oke, kakak, ibu, boleh ada nggak pesan mungkin ya yang ingin disampaikan untuk orang-orang di luar sana terkait dengan kematian, terkait dengan profesi, bukan kegiatan lah ya, bukan profesi tadi ya, Bu ya, yang saat ini.
2: Saya kan mau buat anak muda, anak muda yang sekarang, milenial-milenial ini, datanglah ke masjid, bantu-bantu, cari tahu tata caranya, biar kalau sudah nggak ada kita, siapa lagi, kalau bukan kalian-kalian. Jadi kalau manusia yang lagi, semuanya yang lagi masih hidup, berbuatlah kebaikan biar meninggal juga dengan keadaan baik.
1: Betul. Kalau dari ibu boleh ibu pesannya.
0: Pesan untuk semua.
1: Iya untuk semuanya.
0: Untuk semuanya memandikan jenazah itu sebenarnya tidak menakutkan. Mari bersama-sama kita belajar memandikan bersama karena kita juga nanti akan mati.
1: Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Kakak atas pengalamannya dan cerita-cerita yang sudah disampaikan untuk saya khususnya. Sama-sama. Jadi untuk teman-teman dari pembicara tadi sebenarnya saya jujur semakin takut sama kayak dengan kematian karena kan kita enggak ada yang tahu umur kita sampai kapan, apakah besok atau menelan gak ada yang tahu gitu ya Bu ya. Yang pasti kita berharapnya meninggal dan keadaan husnul khotimah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, teman-teman semua, terima kasih karena memang untuk kali ini pembahasan kita agak beda karena memang ini untuk punya kita nih ya. Jadi khususnya untuk teman-teman, untuk saya pribadi, jangan lupa kalau kematian itu bakalan selalu ada untuk setiap manusia dan tentunya jangan lupa juga untuk selalu saksikan Startup Podcast RRI Atambua dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
3: Kematian. Spara. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist dan masih bareng sama Adelia di sini ya tempatnya. Lagu-lagu paling hype teman Pro 2 ya, yang paling bisa bikin suasana siang kamu naik turun pastinya. So, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini Adelia menemani kamu di jam-jam rawan ya. Mata udah mulai 5 watt, perut udah mulai nagih makan siang teman Pro 2. Dan kuping baru saja dapat asupan yang super duper mellow gitu ya teman Pro 2. Dan baru aja kita dengerin suaranya Mahalini yang indahnya kebangetan banget ya lewat lagu Bawa Dia Kembali. Aduh Mahalini, kamu tuh kenapa nyanyi tidak pernah ya, tidak bikin orang tuh pengen mojok ya, di pojokan sambil meluk guling. Lagu ini tuh vibe-nya dalam banget ya teman Pro 2 ya, menceritakan tentang seorang yang belum bisa move on. Ya elah, hari gini belum move on. Dan dia memohon banget sama Tuhan buat balikin si mantan ke pelukannya. Ini notes buat kamu-kamu yang dengerin sambil bayangin mantan, ingat. Mantan itu kayak alumni sekolah, cukup dikenang, jangan didatengin lagi pas lagi jam kerja ya. Ntar kerjaan kamu berantakan. Nangisnya di toilet kantor kan tidak lucu ya teman Pro 2 ya. Nah biar bapernya tidak makin merembet sampai bikin kamu pesen tisu satu gros ya, Adelia punya satu lagu yang tidak kalah magis. Ini dari solois pria yang kalau nulis lirik suka bikin kita mikir, kok bisa ya ada orang kepikiran bikin lirik seindah ini teman Pro 2 ya. Siapa lagi kalau bukan Bang Sal Priadi ya, yes, kamu pasti tahu dong kalau kita ngomongin Sal Priadi pasti kamu membayangkan satu lagu yang paling hype banget ya, ada Gala Bunga Matahari. Abis ini Adelia bakal ajak kamu kita terbang ke Taman Bunga Virtual lewat lagunya yang judul Gala Bunga Matahari. Kalau Mahalini tadi kangen sama yang masih hidup tapi udah jadi milik orang lain, nah kalau Bang Sal ini membawa kita ke ruang rindu yang lebih damai. Lagu ini tuh surat cinta buat mereka yang sudah mendahului kita ke surga ya. Sedih tapi dibawain dengan cara yang hangat dan manis banget, bikin baper yang tipe-tipe bikin senyum sambil netesin air mata dikit lah ya teman Pro 2 ya. Dan siapin hati kamu, jangan lupa pasang earphone ya biar lebih meresap sampai ke ginjal. Langsung aja, ini dia Sal Priadi, Gala Bunga Matahari.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Masih di Pro Duit List dan masih bareng sama Adelia di sini pastinya teman Pro 2 ya. Kita udah dengerin lagu-lagu yang hype banget dan kita masih punya 30 menit lagi teman Pro 2 ya sampai dengan pukul 12 siang nanti. So buat kamu yang belum bergabung boleh banget nih di nomor biasanya ya, nomor tidak diganti di 0851-378-7493 teman Pro 2 ya. Dan sudah ada yang request nih, katanya mau diputerin lagu dari siapa nih, Toton Karibo featuring Novia Mahmid dan juga Jason Seran teman Pro 2. Judulnya Ambon Manise dari Kak Tia. Hobi banget ya dengerin lagu yang buat berjoget-joget siang hari ini ya. Kayaknya kamu lagi kerja atau lagi apa nih, kalau lagi rebahan gak mungkin ya lagu kayak gini ya. Pasti kamu lagi kerja nih, butuh lagu karena ngantuk gitu ya. Oke, lagu ini bakal menambah vitamin semangat kamu, membakar semangat kamu juga ya. Pastinya mengusir kantuk juga di siang-siang kayak gini. Rawan ngantuk, rawan lapar, aduh pas deh paket komplit. So, teman Pro 2, Adelia masih di sini. Buat kamu yang belum berpartisipasi, boleh banget bergabung sekarang juga.

0: Alright, ada Here to Hear Shirut Temam Pro 2 ya. Aduh, lagunya asik banget ya, bikin kita berjoget-joget santai di siang-siang seperti ini Temam Pro 2. So, kita sudah di penghujung Pro 2 Hit List. Yes, sudah mau pukul 12 ya, kurang 2 menit lagi. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani. Dan selanjutnya kita bakal ke santai siang ya Temam Pro 2 ya. Dan sampai ketemu lagi di Pro 2 Hit List berikutnya ya, di besok di jam yang sama, pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang waktu Indonesia bagian tengah. So, Adelia masih menemani kamu sampai dengan pukul 15 nanti, jangan kemana-mana.
1: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hit List.
2: Request di Pro 2 Hit List.
1: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro 2 FM.

boy.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Adelia di santai siang ya teman Pro 2 ya. Dan pernah tidak sih kamu terpikir buat mulai bisnis online tapi langsung mundur duluan nih gara-gara mikir aduh modalnya kurang atau aduh saingannya udah jutaan nih. Tenang, hari ini kita kedatangan tamu yang keren banget, sosok anak muda yang berhasil membuktikan kalau lewat All Shop kita bisa bikin gebrakan teman Pro 2. Dan sudah ada Kak Yeni Lan di sini ya teman Pro 2. Kita bakal ngobrol santai dengan tema yang seru banget, dari iseng jadi income, seni jualan online biar dilirik Gen Z ya. Oke, teman Pro 2, langsung saja ya kita ke pertanyaannya nih, karena Kak Yeni juga pasti sudah tidak sabar lagi ya. Oke, Kak Yeni, sekarang kan kompetisi online shop ketat banget ya, perang harga di mana-mana ya Kak ya. Dan gimana sih cara Kak Yeni bikin All Shop punya Kakak ini kayak punya jiwa atau pembeda yang kuat gitu sampai pembeli itu. Tidak cuma nyari barang murah, tapi emang nyari brandnya kayak ini. Silakan.
1: Kuncinya ada di storytelling dan konsistensi ngebangun vibe. Di era sekarang, orang tidak cuma beli produknya, tapi mereka beli cerita dan rasa percaya di balik produk itu. Saya selalu posisikan online shop itu bukan sebagai toko yang kaku, tapi sebagai teman buat konsumen. Mulai dari cara balas chat yang ramah, visual konten yang estetik tapi tetap jujur, sampai berani kasih edukasi gratis seputar produk yang kita jual. Ketika kita berhasil membangun hubungan emosional itu, harga tidak akan lagi jadi masalah utama buat mereka. Mereka loyal karena mereka merasa dihargai.
0: Betul sekali, sepakat ya Kak ya. Jadi kuncinya itu membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Betul sekali. Nah, kayaknya nih banyak anak muda yang pengen mulai bisnis online tapi baru jalan sebulan sepi orderan, langsung overthinking terus nyerah gitu ya. Pas fase awal dulu, gimana sih cara kayaknya nih menjaga mental biar tetap konsisten gitu? Dan mungkin kayak ini punya rahasia apa nih yang mengubah sepi pembeli jadi peluang ya buat evaluasi gitu.
1: Rasa sepi itu sebenarnya adalah waktu bonus buat kita berbenah. Pas awal dulu kalau lagi sepi saya tidak fokus meratapi nasib, tapi saya pakai waktunya buat riset pasar, benerin algoritma toko, belajar bikin konten yang lebih sinematik, atau sekedar rapi-rapiin feed. Mental yang harus ditanamkan itu, bisnis itu maraton, bukan lari cepat. Sepi orderan bukan berarti gagal. Itu cuma kode dari pasar kalau ada sesuatu di toko kita yang harus di-upgrade. Jadi, nikmati prosesnya, proses gagalnya ya. Karena dari sana kita tahu cara sukses yang beneran kokoh.
0: Betul sekali ya, wow, gagal saja dinikmati teman Pro 2 ya. Jadi begitulah teman Pro 2, nikmati proses gagalnya karena dari sana kita tahu cara sukses yang beneran kokoh. Luar biasa ya, kata-kata dari Kak Yeni ini benar-benar membuka mata kita banget ya. Satu hal penting yang bisa kita petik hari ini, bisnis itu bukan cuma soal modal uang, tapi soal mental maraton yang tidak gampang tumbang ya. Karena fase sepi atau gagal itu bukan akhir, melainkan waktu bonus buat kita terus upgrade diri. Dan buat kamu yang mau mulai bisnis, jangan kelamaan overthinking, langsung action aja dulu dan temukan jiwa dari produk kamu ya, seperti yang dibilang Kak Yeni tadi. By the way, thank you ya Kak Yeni ya buat obrolan cerdas dan menginspirasi siang hari ini. Sukses terus ya. Dan untuk teman-teman Pro 2, jangan beranjak dulu karena Adelia masih punya banyak informasi menarik ya, dan juga lagu-lagu hype, lagu-lagu kece, dan juga obrolan seru yang udah Adelia siapin buat kamu ya di siang hari ini.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM, matang buat teman terbaik kamu. Dan pastinya masih bareng sama Adelia di sini. Masih kuatkan matanya teman Pro 2. Jam 1 siang begini emang jam-jamnya critical the match ya. Bawaannya pengen nyari sandaran ya. Sandaran bantal, sandaran bahu orang lain. Tapi kalau tidak punya bahu, sandaran aja ke tembok ya. Dan tidur selemes karena barengan sama Adelia di Santai Siang Pro 2 FM ini bakal menemani waktu istirahat kamu biar tetap fresh, keren, dan pastinya update abis. Siang ini Adelia punya kabar yang super duper bikin bangga dari lapangan hijau. Buat kamu para pecinta bola, pasti tadi malam tidurnya nyenyak banget ya kan? Karena buat Garuda muda kita baru saja memulai langkah awal yang manis banget di Piala AFF U19 2026. Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdeng, anak asuh coach Nova Arianto ini sukses membantai Myanmar dengan skor telak 3-0 tanpa ampun. Mantap gak tuh? Dan gol pembuka dicetak sama si penyerang andalan, Arkan Kaka di menit ke-38. Terus di babak kedua giliran Dimas Wicaksono yang pamer skill lewat press dan dua gol cantiknya di menit 79 dan 86. Myanmar langsung dibikin mati kutu. Tapi nih ya, walau kita menang 3-0, ternyata di pertandingan lain Vietnam juga menang dengan skor yang sama persis waktu lawan Timor Leste. Nah, karena poin dan produktivitasnya golnya sama, buat sementara ini Indonesia harus rela duduk di posisi kedua klasemen grup A di bawah Vietnam. It's okay, jalan ninja kita masih panjang ya. Dan catat nih jadwalnya biar tidak kelewatan ya. Hari Kamis nanti tanggal 4 Juni Garuda Muda bakal ditantang sama tetangga dekat kita Timor Leste ya. Dan puncaknya hari Minggu tanggal 7 Juni bakal ada laga super big match ya, Indonesia lawan rival abadi kita Vietnam. Yes, ini sih wajib banget disiapin cemilan yang banyak buat nonton ya, walaupun cuma dari live streaming. Dan kita doain bareng-bareng semoga tren positif ini lanjut terus sampai angkat trofi, amin. Kalau menurut kamu kira-kira berapa nih prediksi skor Indonesia versus Timor Leste hari Kamis nanti teman Pro 2? So drop jawaban kamu via WhatsApp Pro 2 FM. Dan abis ini kita bakal lanjut puterin lagu yang tidak kalah semangat buat ngebooster energi siang kamu. So jangan kemana-mana, tetap di 99,8 FM RRI Atambua.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: It's about to be so damn hard.

0: lagi dengerin Santai Siang.
1: Masih di Santai Siang dan masih bareng sama Adelia Manik di sini ya, teman Pro 2 ya. Dan tadi kita udah bahas cocok keren di U19 yang abis membantai Myanmar. Sekarang Adelia mau ajak kamu kita geser ke Sri Kandi-Sri Kandi lapangan hijau kita alias Timnas Putri Indonesia atau Garuda Pertiwi. Nah, buat kamu para cowok yang suka nanya, kapan ya cewek-cewek main bola lagi? Nih, dengerin baik-baik. Minggu ini Garuda Pertiwi bakal berlaga di ajang Garuda Championship Series di tahun 2026 ini, tapi teman Pro 2 ada kabar yang agak bikin kita kudu elus dada dikit. Karena PSSI baru saja memastikan kalau dua laga timnas putri yang bakal digelar di Stadion Arca Manik Bandung itu statusnya tanpa penonton alias tertutup. Ya, sayang banget ya. Kenapa sih kok tidak boleh ditonton langsung? Ternyata menurut anggota EXO PSSI, Bu Vivin Cahyani, keputusan ini diambil demi alasan keamanan dan karena keterbatasan fasilitas pendukung di stadionnya. Jadi daripada entar desak-desakan terus malah jadi tidak kondusif, mending demi kebaikan bersama ya ditutup dulu buat umum. Lagian nih buat para cowok, kalau emang niatnya ke stadion buat cuma buat modusin atau nyari cuci mata ngeliatin pemain timnas putri yang bening-bening itu, mending mundur alon-alon deh. Kasihan, mereka mau fokus standing ya. Tapi tenang aja, jangan berkecil hati dulu. PSSI tidak sekejam itu kok. Kita tetap bisa kasih dukungan penuh dan melihat aksi Isa Warps dan kawan-kawan lewat siaran live streaming di Indosiar atau di video.com atau di FIFA Plus teman Pro 2. Catat nih tanggal mainnya ya, di besok ya, Rabu 3 Juni. Indonesia versus Singapura ya, besok banget nih. Dan juga di Selasa depan ya, 9 Juni 2026 Indonesia versus Kamboja. Modal kita lagi oke banget ya teman Pro 2. Sebelumnya di FIFA Women Series di Thailand, Garuda Pertiwi sukses menggulung New Caledonia dengan skor 4-2. Jadi harusnya lawan Singapura besok kita bisa optimis menang dong pastinya. Nah, walaupun nontonnya cuma dari layar HP atau TV sambil rebahan di kamar pakai kipas angin, tetap harus heboh dukungnya ya. Adelia nanti bakal heboh banget di besok ya. Dan itu dia informasi seputar dunia olahraga ya, seputar lapangan hijau siang hari ini. Adelia masih terus menemani kamu, so don't go anywhere. Stay tune terus di 99,8 Pro 2 FM Atambua.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Masih di Pro 2 FM Matambua dan masih dari Gerahasia Lari, dan saya Adelia masih menemani kamu di siang hari ini. Masih betah dong ya nongkrongnya bareng sama Adelia di Santai Siang ya. Karena kabar olahraga terakhir siang ini kita datang dari panggung sepak bola dalam negeri teman Pro 2. Khususnya buat kamu-kamu nih yang mengaku sebagai bonek alias supporter setianya klub legendaris asal Surabaya atau Persebaya. Nah, teman Pro 2, gelandang menyerang andalan Bajo Ijo yang super duper lincah. Ada Francisco Rivera resmi memperpanjang kontraknya bareng Persebaya di Surabaya. Tidak tanggung-tanggung, pemain asal Meksiko yang umurnya sudah 31 tahun tapi fisiknya masih kayak ABG ini bakal bertahan sampai 3 musim ke depan. Wah, mantap bener ya. Dan pasti ada yang nanya dong, kok mau sih lama-lama di Surabaya? Nah, Rivera sendiri yang bilang kalau dia tuh bangga banget bela klub segede Persebaya. Tapi alasan paling utamanya ternyata sweet banget teman Pro 2. Dia dan keluarganya sudah merasa nyaman banget tinggal di Surabaya. Tuh kan? Emang benar nih kata pepatah, kalau sudah nyaman mau digoda sama yang lain juga tidak bakal mempan ya. Ini pelajaran buat kamu yang suka ghosting tuh. Lihat, tiru Rivera ya. Kalau udah nyaman ya bertahan, jangan malah ngilang gitu ya.

Keputusan manajemen Persebaya buat nahan Rivera ini dapat jempol dua dari sang pelatih Bernardo Tavares ya. Coach Tavares bilang kalau Rivera ini adalah pemain yang paling konsisten sepanjang musim ini. Karena kreativitas, visi bermain, sama ketenangannya itu loh yang bikin lini tengah Persebaya hidup banget nih. Dan emang datanya tidak bisa bohong ya, teman Pro 2. Dari 30 pertandingan yang dia jalanin di ajang Super Language musim ini, Rivera sukses mencetak 13 gol dan 10 assist. Gila tidak sih? Gelandang tapi produktivitasnya udah kayak striker kompleks sebelah nih ya. Wajar banget kalau manajemen Persebaya langsung buru-buru nyodorin kontrak baru sebelum dicomot sama klub lain nih. Pasti klub lain juga pada ngincar ya. Nah, gimana nih para bonek yang ada di Atambua dan sekitarnya dan dimanapun kamu berada ya di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan Adelia di sini, udah tenangkan hatinya dengar jenderal lapangan tengahnya tidak bakal kemana-mana. Oke, itu dia informasi olahraga di jam 1 siang hari ini. Dan habis ini kita bakal balik lagi ke lagu-lagu paling asik dan paling hits buat menemani sisa siang kamu biar makin produktif dan makin bersemangat pastinya. Seperti lagu dari Faris Adam, Stay Cue Stay Cue, saran cuek ya.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih dari Geraha Siar Altari dan masih di Santai Siang ya, di pukul 2 kali ini seperti biasa kita di informasi seputar dunia entertainment teman Pro 2. Dan sebelum itu Adelia mau tanya dulu nih, gimana? Sudah pada kenyang kan abis makan siang ya? Biar mata yang tadinya meremelek bisa langsung melek segar, mending sekarang kita gibah sehat yuk teman Pro 2 ya. Ini bukan gibah tetangga ya, melainkan informasi paling hot dan paling baru dari dunia entertainment tanah air. Jadi buat kamu-kamu nih yang hobi banget baca novel, terutama karyanya Mbak Ika Natasha, siap-siap buat menjerit histeris karena novel yang berjudul Satin yang baru rilis akhir 2024 kemarin dipastikan bakal segera diangkat ke layar lebar alias jadi film. Yeay, luar biasa ya. Proyek keren ini bakal digarap sama rumah produksi Avarta Media yang digawangi sama aktris cantik Kak Acha Septriasa bareng Ardi dan juga Arya Setiadarma. Dan Mbak Ika Natasha sendiri sampai nge-tweet lewat medsosnya kalau dia excited banget teman Pro 2 dan merasa ini kayak dream come true gitu ya. Aduh, kita yang pembaca setia juga ikutan tidak sabar nih Mbak. Dan sedikit bocoran nih dari Adelia buat kamu yang belum baca novelnya, saat ini tuh ceritanya tentang seorang cewek nih umur 37 tahun yang sudah sukses banget jadi banker teman Pro 2. Tapi sayangnya kesepian dalam kehidupan pribadi. Nah, kamu relate banget tidak tuh sama kamu nih? Sukses sih, tapi kalau malam minggu cuma bisa mandangin cicak di langit-langit kamar ya. Sedangkan orang-orang di luar sana pada malam mingguan. Terus si Satin ini

iseng nih ikutan dating agency gitu ya, dan ketemu cowok misterius namanya As. Awalnya sih cuma hubungan kontrak ya, lama-lama malah tumbuh benih-benih cinta yang penuh gejolak dan emosi. Tapi ya namanya juga drama ya, masa lalu mereka berdua malah jadi penghalang buat bersatu. Tuh kan, emang yang namanya masa lalu tuh suka banget ya jadi beban ya. Makanya nih buat teman-teman pro 2, kalau punya masa lalu tuh diselesaikan atau diikhlaskan ya. Jangan dibawa-bawa terus nih sampai bikin hubungan baru jadi karam gitu ya. Curhatkan jadinya teman pro 2. Nah, informasi paling menariknya nih, sampai detik ini pihak studio masih merahasiakan siapa sutradaranya dan siapa aktor dan juga aktris yang bakal meranin Satin sama As. Alhasil netizen di media sosial lagi pada heboh-heboh banget nih, tebak-tebakan dan ngetag artis idola mereka yang menurut mereka kira-kira cocok. Nah, kalau menurut kamu teman pro 2, siapa sih aktor dan aktris Indonesia yang paling cocok jadi Satin si bangker sukses ya, dan juga si cowok misterius? Kalau Adelia sih belum bisa menebak-nebak ya teman pro 2 ya, karena semuanya pada bagus aktingnya artis-artis Indonesia itu teman pro 2. Coba nih bisikkan ke Adelia ya lewat WhatsApp pro 2 sekarang. Sambil menunggu jawaban kamu, Adelia punya satu nomor lagu ya yang bakal menemani siang kamu. Tapi ini agak galau dikit, tidak apa-apa dong ya. Dari Last Child teman pro 2, lagu Patah Hati. Semoga kamu yang mendengarkan tidak patah hati ya. Ini cuma lagu teman pro 2.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Masih di Pro 2 FM Tambua dan masih bareng sama Adelia di jam 2 lewat dikit nih teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas novel Satin yang mau difilmin, sekarang Adelia punya kabar yang jauh lebih gokil dan pastinya bikin dada kita busung karena bangga. Bagaimana tidak, ada satu film karya anak bangsa yang benar-benar lagi keliling dunia buat borong prestasi. Tidak tanggung-tanggung, film ini baru saja terbang menuju Kyrgyzstan, teman Pro 2. Wah, ada yang tahu film apa tuh? Dan yes, film Pangku atau yang punya judul internasional On Your Lap, teman Pro 2. Resmi terpilih masuk kategori international competition di ajang Bishkek International Film Festival 2026. Festival sendiri bakal digelar tanggal 7 sampai 12 Juni nanti teman Pro 2 di Kyrgyzstan, Asia Tengah. Nantinya film Pangku bakal bersaing ketat sama 9 film keren lainnya dari berbagai negara di Asia dan Eropa untuk memperebutkan hadiah utama. Kita doain bareng-bareng ya. Semoga piala utamanya bisa dibawa pulang ke Indonesia. Amin ya. Nah, buat kamu yang belum tahu, film Pangku ini spesial banget. Kenapa? Karena inilah debut pertama aktor kondang kita, Kak Reza Rahardian ya, sebagai sutradara film layar lebar. Ternyata Kak Reza tidak cuma jago acting, bikin penonton nangis aja, tapi pas jadi sutradara hasilnya malah bikin dunia tercengang gitu. Dan tidak cuma itu, ada info yang bikin kita yang ada di NTT makin bangga nih, karena naskah film Pangku ini ditulis langsung sama Kak Reza Rahardian bareng salah satu penulis kebanggaan kita dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Felix Kanesi. Aduh, anak NTT emang kualitasnya tidak main-main ya kalau udah berkarya, teman Pro 2. Nah, sebelum masuk festival di Kyrgyzstan, film Pangku emang udah jadi langganan sih, juara ya, dari Busan International Film Festival 2025 kemarin. Mereka sukses memborong 4 penghargaan. Terus pas pulang ke Indonesia di ajang FFI 2025, mereka juga sukses bawa pulang 4 piala citra, termasuk kategori film cerita panjang terbaik. Gila, pialanya udah bisa buat bikin lemari baru itu mah ya. Keren banget ya, filmnya dapat pesan emosionalnya tentang perempuan dan keluarganya juga dapat banget. Nah, kalau kamu sendiri seberapa bangga sih melihat karya sineas kita, apalagi ada keterlibatan penulis lokal NTT yang sukses go internasional seperti ini. Bangga banget pastinya teman Pro 2 ya. So, itu dia informasi terakhir dari dunia entertainment siang hari ini. Dan Adelia masih menemani kamu selama beberapa menit ke depan. So, stay tune terus.

Ada Tiara Andini, janji setia teman Pro 2 ya. Dan tidak terasa lagu ini akan menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia ya. Dari jam 10 tadi sampai dengan kurang 5 menit lagi jam 3 sore ya, pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Thank you banget teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok ya pastinya. Dan have a nice day. Bye bye. See you tomorrow.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Baiklah teman Pro 2 dimanapun berada. Sore ini saya Ari kembali lagi temani kamu lagi di sore yang sejuk di Kota Tambua untuk menginspirasi dan juga menyajikan berbagai acara yang pasti akan membuat suasana sore ini jadi lebih hangat. Jadi untuk kamu yang lagi stay tune di 99,8, saya ucapkan terima kasih untuk kesetiaannya dan juga selamat bergabung buat yang baru saja gabung. Salam kenal ya, baru ikutan di RRI maupun yang sudah lama. Baik, kita akan sama-sama mengetahui banyak sekali informasi terbaru atau terupdate dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Wah, susah sekali ya kalau mau dengar informasi yang lokal, regional atau yang dari wilayah NTT. Di sini tempatnya dan ini waktunya. Oke, saya hadirkan dulu informasi yang pertama kaitannya dengan pengembangan bioteknologi untuk mengenal potensi lokal. Jadi sebagai upaya untuk mengembangkan bioteknologi di lingkungan pendidikan, khususnya Prodi Pendidikan Biologi FKIP UKAW Kupang, teman-teman ini melakukan berbagai riset. Di beberapa waktu lalu juga melakukan kerjasama dengan konsorsium Uni Eropa, dan tim mahasiswa juga melakukan riset di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini disampaikan oleh Melisa ES Ledo SSI M Biotek sebagai dosen program studi pendidikan biologi FKIP UKAW lewat rri.co.id. Riset yang dilakukan ini kaitannya dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Jadi sebagai upaya pengembangan bioteknologi, mereka juga pernah melakukan riset di beberapa daerah ya di NTT, bahkan melakukan konsorsium Uni Eropa ya. Dalam riset ini juga ditemukan ada tanaman obat-obatan ya, tanaman obat-obatan yang hanya dikenal dengan bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesianya enggak tahu apa. Dan dengan menggunakan bioteknologi dengan analisis DNA, ini bisa tahu nih identitas dari tumbuhan yang termasuk obatan yang sudah ada sejak dahulu kala gitu. Jadi luar biasa nih teman-teman yang melakukan riset. Selain riset di beberapa daerah di NTT, FKIP Biologi UKAW Kupang juga pernah melakukan beberapa riset di Rotendao di Pulau Timor sendiri, bahkan sampai ke Alor. Dan kolaborasi yang dibangun bersama sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat supaya tetap melestarikan potensi kearifan lokal yang kita punya, jangan dirusak. Oke, masih juga akan ada informasi lain buat kamu. Dengarkan terus RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Oke, Tama Pro 2 di Santai Siang, lagi-lagi info lokal dari Atambua, kita beralih ke Kabupaten Malaka. Nah, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026, Kepolisian Resort Malaka menggelar upacara bendera di lapangan Mapolres Malaka, Wehali Malaka Tengah, Senin 1 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini merupakan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar negara, juga menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Kapolres Malaka, AKBP Riki Ganjar Gumilar SIKMM, sebagai inspektur upacara, dan turut hadir ada Wakapolres Malaka, para pejabat utama, para kapolsek jajaran, juga seluruh personil Polres Malaka. Dalam amanatnya, Kapolres Malaka juga menegaskan bahwa peringatan hari lahir Pancasila itu tidak hanya jadi agenda seremonial tahunan, tapi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu bintang penuntun yang sudah membuktikan ketangguhannya bagaimana mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ini Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Kapolres, semangat Pancasila jadi landasan penting dalam bagaimana menjaga persatuan, toleransi, gotong royong di tengah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi seluruh personil Polri diharapkan bisa jadi teladan untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan lewat pelayanan yang humanis, profesional, dan berintegritas kepada masyarakat. Ya, bravo aja ya buat teman-teman dari kepolisian, dan semoga di hari lahir Pancasila menyadarkan kita untuk bekerja secara profesional, lebih bijaksana, dan benar-benar menerapkan aturan yang sesuai dengan koridornya. Oke, masih lagi ada informasi lokal lainnya, masih sangat banyak yang akan kami hadirkan terus buat kamu sampai di jam 4 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: kamu beli kalung emas lagi ya? Emas lagi, emas lagi.
1: Ya iyalah, Dek. Habisnya kamu gak pernah beliin kakak, jadi kakak beli sendiri, Dek.
0: Mulai deh. Kakak ini kebanyakan pakai emas, nanti dikira toko emas lagi. Emang apa sih untungnya ngoleksi emas, Kak?
1: Ade, kamu masih nanya. Ini tuh investasi emas, bukan sekedar koleksi. Emas menjadi salah satu investasi yang sejak dulu menjadi pilihan utama. Keuntungan investasi emas itu likuiditas tinggi, artinya emas bisa dicairkan atau ditukar dengan cepat. Nilai emas juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun atau minimal tidak turun drastis. Kualitas tetap karena emas adalah investasi yang cenderung bertahan nilainya dan kualitasnya tidak bergeser. Bisa juga nih investasi dengan dana kecil karena harga emas bisa dibeli dengan ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jadi bisa terjangkau bagi siapa saja. Dan emas adalah salah satu investasi yang bebas pajak. Tidak seperti investasi lainnya.
0: Masa sih, Kak? Wah, kalau gitu aku juga besok mau beli kalung.
1: Oke, ayo deh.

Saus tomat memiliki sejarah yang panjang dan tak disangka-sangka. Berdasarkan catatan sejarah, saus tomat diciptakan pada 1830-an. Nah, di awal penemuannya, saus tomat bukan untuk menambah rasa makanan loh, melainkan sebagai obat. Pada saat itu, saus tomat dibikin sebagai obat untuk kanker, sebab dia punya kandungan antioksidan yang disebut lycopene. Menariknya, meski kini dikenal dengan nama saus tomat, pada awalnya ia disebut kecap dan bahannya adalah saus ikan dan sama sekali tak memakai tomat. Saus ikan tersebut diciptakan dengan berbagai rasa seperti anggur, lemon, dan blueberry. Ternyata pada masa tersebut, bahan tomat belum berani dipakai karena diyakini tomat itu mengandung racun. Untungnya, ada perusahaan saus bernama Heinz yang menciptakan produk saus pertama kali dan salah satu produk terkenalnya adalah saus tomat. Sejak saat itu, saus tomat menjadi salah satu saus pokok untuk makanan dan digemari oleh seluruh masyarakat di dunia.

Cukup, cukup. Oke. Sebuah lagu dari miliknya Ziva Magnolia yang berjudul Cukup. Jadi begitu selesai lagunya, semuanya terhenti. Saya akan hening gitu ya. Nah, tapi kita masih mau sama-sama ketahui lagi ada informasi lokal yang kayaknya ini penting juga diketahui oleh anak-anak muda ya, milenial di Belu, TTU, Malaka, dan juga di mana saja. Nah, ini ada sebuah gerakan literasi nih, literasi pendidikan ya, gerakan literasi pendidikan di Kabupaten Alor terus digaungkan oleh DPC Gamki lewat berbagai kegiatan berbasis masyarakat. Nah, organisasi kepemudaan ini mengajak seluruh elemen bagaimana berkolaborasi meningkatkan kualitas pendidikan anak di daerah. Salah satu kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pembagian 1.677 paket buku kepada pelajar sekolah dasar. Dan bantuan ini mencakup buku bacaan rohani yang ditujukan ya untuk memperluas akses literasi buat para peserta didik. Nah, ketua DPC-nya ya, ketua DPC Gamki Alor, Demas Mautuka, kepada RRI Senin kemarin dia menyebutkan kalau persoalan literasi ini butuh perhatian bersama gitu, seluruh pihak ya kan. Menurutnya sih organisasi tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan berbagai tantangan pendidikan yang sebenarnya masih kita temukan sekarang. Jadi mereka sangat mendukung ya, turut mendukung pihak-pihak seperti pemerintah bagaimana membangun gerakan literasi buat anak-anak di Alor, baik sekolah di kota atau yang di pelosok. Jadi dinilai memang kolaborasi lintas sektor itu penting bagaimana menciptakan ya perubahan nyata dalam dunia pendidikan di daerah. Nah, teman Pro 2, program literasi ini diharapkan akan jadi gerakan berkelanjutan yang diteruskan oleh kepengurusan organisasi berikut-berikutnya nanti. Upaya ini supaya terus memastikan ya seluruh anak-anak bisa memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik tanpa hambatan. Nah, kita kan udah merdeka nih, udah merdeka berapa puluh tahun ya, hampir 100 tahun sudah ini kayaknya. Jadi apapun yang terjadi itu harus jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Masih di santai siang sampai di jam 4 sore bareng saya Ari Leon, jangan kemana-mana. Kembali hadirkan ada yang mau lewat dari Addison Rae dengan Fame is a Gun.

0: Dari pengalaman ketika aku memimpin itu, tentunya yang pertama kan kita itu nggak semua anggota bisa bertemu secara offline ya kak. Kita bisa ngobrolnya itu lewat Meet, Zoom kayak gitu. Nah, di situ tantangannya kan beda nih kalau orang ngomong secara offline atau online, lebih leluasa ketika offline. Nah, kadang kalau online pun menyamakan waktunya juga lebih susah, nggak bisa langsung natap orangnya, nggak bisa langsung diskusi langsung. Itu sih kak tantangan terbesar aku. Dan apa yang aku petik dari hal itu, tentunya aku memang harus bisa lebih sabar nih, apalagi misal ada anggota-anggotaku yang pola pikirnya itu beda. Nah, di situ aku memang sebagai seorang pemimpin harus lebih bisa mengalah. Jadi aku benar-benar harus bisa memahami anggota satu dengan anggota yang lainnya untuk menemukan titik tengah atau titik terang dari permasalahan yang sedang kita hadapi gitu kan. Akhirnya ketika aku menjadi seorang pemimpin, mau enggak mau aku harus bisa mengayomi orang banyak. Aku harus bisa menurunkan egoku untuk memang harus bisa bersosial. Dari pengalaman
1: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Oke teman Pro 2, di sore hari ini saya janjikan nih ya, sebentar lagi kita akan ada obrolan atau bincang-bincang dengan salah satu narasumber yang pasti inspiratif banget, dimana menjadi seorang milenial yang gigih dan bertekun ya, konsisten untuk mewujudkan mimpinya, mewujudkan apa yang telah menjadi tekad untuk diraih sebagai sebuah cita-cita. Nah, jadi buat kamu semuanya, Tamang Pro 2, saya bakal temani kamu dengan banyak sekali tips ataupun kiat yang ya semoga bikin kamu tidak lagi jalan di tempat, baik secara fisik maupun mimpi dan pikiran kamu. Jadi pernah tidak sih kalau kamu lagi bengong di kamar misalkan melihat langit-langit, terus memikirkan satu mimpi besar yang kalau dipikir-pikir pak logika sih mustahil ya, mustahil banget saya bisa sampai ke sana gitu. Nah, entah itu pengen punya bisnis global, pengen lanjut studi ke luar negeri mungkin, atau mimpi sesederhana pengen merubah nasib keluarga yang jalurnya kelihatan tertutup rapat, tapi kamu punya mimpi nih, kamu lagi membayangkan kalau seandainya bisa. Saya paham banget ya, sebagai generasi muda sekarang atau milenial, Gen Z, kita ini sering dibilang generasi yang paling banyak maunya, paling banyak menuntut gitu, tapi di sisi lain juga dihadapkan dengan realitas kehidupan yang makin hari itu makin ruwet ya, makin mahal. Karena apa? Karena kompetitif, karena persaingan. Alhasil banyak dari generasi ini yang akhirnya patah arang gitu, minder ya, minder duluan sebelum perang. Nah, jadi memilih buat ya sudah mengubur mimpi atau mengubur cita-cita itu dan bilang ya sudahlah, sadar diri aja. Biasanya kan begitu, padahal belum mulai juga nih, belum berjuang. Jadi hari ini saya mau bagi-bagi sedikit ya, bensin nih, bensin. Ya kan, bensin itu kan kalau dibakar menyala cepat banget ya, sambarnya cepat. Jadi bensin mental nih buat kamu, biar jangan gagal duluan atau jangan minder dulu. Gimana sih caranya mewujudkan mimpi yang kelihatannya mustahil itu, tapi bisa, bisa ya kan, buat dikejar. Artinya masih ada kesempatan atau masih ada cara lain untuk bisa diwujudkan. Tapi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Jika Anda mendapati awan kumulus seolah memiliki topi, itu adalah awan Pileus. Oleh karena posisinya, awan tersebut juga disebut sebagai cape cloud atau scrap cloud. Awan Pileus merupakan awan kecil yang umumnya berbentuk horizontal seperti lentikular yang muncul di atas awan lain. Biasanya awan ini ada di bawah awan kumulus atau cumulonimbus. Melansir Sky Brewery, biasanya kemunculan awan Pileus cukup singkat alias sebentar. Awan ini bisa menghilang seiring posisi awan utama di bawahnya yang naik melalui proses konveksi. Awan Pileus terbentuk ketika udara yang mengelilingi awan di bawahnya bisa kumulus atau cumulonimbus naik begitu cepat. Selanjutnya, udara tersebut mengembun atau mengalami kondensasi. Udara yang mengembun lalu membentuk formasi seperti payung atau tudung halus, sehingga menjadi awan Pileus. Selain proses tersebut, awan Pileus juga dapat terbentuk di puncak pegunungan. Di luar itu, awan Pileus bisa juga mengelilingi awan pyrocumulus yang terbentuk saat gunung berapi meletus dan awan jamur akibat ledakan nuklir tinggi.

0: Teman berdua masih di Suara Ceria ya, masih tentang bagaimana sih kamu bisa mewujudkan sebuah mimpi besar yang mungkin tidak mudah atau mustahil bagi diri kamu sendiri. Yang pertama adalah break it down. Mimpi besar itu memang kelihatan raksasa ya, menakutkan kalau dilihat secara utuhnya. Tugas kamu sekarang adalah potong-potong mimpi raksasa itu jadi potongan yang kecil yang bisa kamu kerjain hari ini. Kalau mimpinya pengen jadi dokter ya, dokter hebat, tapi sekarang masih stuck di teori, ya fokusnya adalah gimana cara menaklukkan ujian minggu ini dulu, one step at a time ya. Yang kedua, acuhkan suara bising di luar sana dulu, biarkan aja mereka mau bicara, mau ngebising sampai ke gimana pun, ya udah anggap aja itu lalu lalang kendaraan gitu ya. Bakal ada kok, selalu ada orang yang bilang, alah ketinggian mimpi lu, bangun ntar jatuhnya sakit ya. Ingat ya teman pro 2, mereka bilang gitu karena memang ya batas kemampuan setiap orang itu kan beda-beda. Bukan batas kemampuan kamu sih. Kamu bisa membungkam suara-suara itu dengan konsisten yang sunyi, bergerak saja terus, bergerak saja terus secara diam-diam dan bergeraknya maju ya. Yang terakhir, mungkin tidak ada jalan tol menuju mimpi yang besar ya. Pasti ada kerikil, ada jatuhnya. Yang kita sebut proses itu ada air mata ya kan, tapi disitulah mental kita itu dibentuk sebagai generasi yang tangguh, bukan generasi yang gampang lembek gitu ya kan. Teman berdua, oke, kini waktu sudah mengantar kita di pukul 16:26 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi sudah ada konfirmasi di pukul 16:30 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama dalam sebuah obrolan tentang prestasi atau bagaimana seorang Gen Z mewujudkan mimpinya menjadi seorang dokter muda. Jadi kita bakal dengarkan cerita pengalamannya, bahkan mungkin ada inspirasi yang bisa kita petik dari narasumber kita. Saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
2: Sore Ceria di Pro 2 RRI.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Udah sih, tapi enak.
1: Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, buat gengsi milenial semuanya yang lagi dengerin Pro 2 FM Atambua, jangan lupa ya didengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Di download aplikasinya di handphone kamu atau di smartphone kamu. Dan setiap hari kamu bakal dengarkan inspirasi yang pastinya juga datang dari anak-anak muda, khususnya anak-anak muda dari daerah Belu yang ingin juga berbagi pengalaman atau cerita untuk memotivasi teman-teman yang lain biar bisa juga mewujudkan mimpi dan cita-cita mereka. Oke, sore ini kita sudah bersama dengan salah satu teman kita, adik kita, Maria Ken Cynthia Aklau Esket. Kita sapa dulu nih. Halo Cynthia, selamat sore.
2: Halo, selamat sore kakak.
1: Apa kabarnya nih Cynthia?
2: Puji Tuhan, luar biasa, baik.
1: Baik sehat. Ya, sehat ya, oke ya. Nah, ini udah boleh dipanggil dokter gak sih?
2: Boleh, dokter boleh. Muda.

0: Biasanya dipanggil Mbak DM biasa kalau di sini. Kalau di Jawa
1: Oh,
0: seringnya panggil Mbak DM.
1: Mbak DM ya, oke.
0: Ya.
1: Baik, Mbak DM Cynthia. Nah, tapi
0: Ya.
1: kayaknya enakan langsung Cynthia aja deh, biar jangan
0: Langsung Cynthia saja.
1: panjang-panjang. Nah, Cynthia, ini kayaknya sibuk banget hari ini. Ada kegiatan apa aja?
0: Hari ini kegiatannya karena sekarang kan stase kesehatan masyarakat, jadi
1: Oh.
0: kami itu kalau koas ada yang di rumah sakit, pendidikan, terus ada juga yang di puskesmas. Jadi untuk kesehatan masyarakat kan itu kita lebih langsung turun ke masyarakat. Jadi kami selama 7 minggu tuh kami di puskesmas untuk melaksanakan program-program puskesmas yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Seperti
1: Oke,
0: itu.
1: berarti ini lagi sibuk banget ya, bilang begitu.
0: Ya, betul.
1: Lumayan,
0: Ini baru pulang.
1: kita sedikit menyita waktu sebentar aja ya.
0: Ya, tidak apa-apa.
1: Oke, nah Cynthia, ini kan menjadi seorang dokter itu banyak orang bilang ya, masuk dokter
0: Ya.
1: itu kayak jalan ninja yang berat gitu loh. Nah ini kalau boleh tahu nih, momen atau titik balik apa yang pertama bikin kamu itu yakin dan bilang ke diri kamu kalau kamu tuh harus jadi dokter gitu loh.
0: Oke, baik. Jadi sedikit cerita, saya tamat dari SMA Surya Atambua itu tahun 2018. Kemudian saya memang memiliki beberapa tujuan ya, beberapa mimpi yang karena kita kan belum tahu ya jalan jalan hidup masing-masing orang itu berbeda. Jadi memang saya mengikuti beberapa beberapa tes. Salah satunya adalah tes kedokteran. Dan memang dari dulu juga cita-cita salah satu cita-cita saya itu adalah menjadi seorang dokter.
1: Dokter.
0: Memang ada beberapa cerita, beberapa cita-cita lain juga, tetapi karena memang beberapa tes itu saya tidak lulus, dan puji Tuhan, Tuhan memberikannya itu hal yang lebih dari apa yang saya ingin, yaitu menjadi seorang dokter seperti sekarang yang sedang melakukan pendidikan dokter. Jadi orang tua juga mendukung secara penuh keputusan saya untuk bersekolah menjadi seorang dokter. Karena dukungan orang tua yang begitu besar, kemudian juga secara kemampuan juga dites di Universitas Ciputra, saya memenuhi kriteria untuk menjadi mahasiswa kedokteran, sehingga saya memutuskan bahwa memang saya rasa Tuhan sudah memilih saya, dan hari itu saya sadar bahwa saya rasa tidak semua orang itu memiliki chance yang sama. Memang mungkin ada yang berkelebihan uang, mungkin ada yang mungkin secara channelnya dia punya link untuk masuk ke perguruan tinggi kedokteran, tapi saya yakin dan percaya bahwa tidak semua orang itu memiliki kesempatan yang sama.
1: Sama.
0: Jadi saya rasa itu memang berkat Tuhan yang
1: Berkat ya.
0: saya dapatkan
1: Wow.
0: dalam hidup saya untuk sekarang.
1: Oke.
0: Mungkin itu
1: Nah,
0: yang
1: ini
0: bisa saya jawab.
1: ya. Oke, seiring berjalannya kuliah yang melelahkan begitu kan. Nah, ini pernah seringkali kan niat awal kita itu diuji begitu loh. Pernah
0: Ya,
1: tidak
0: betul.
1: kamu merasa bahwa niat itu pernah goyah juga gitu loh. Apa yang mungkin biasanya di awal kita punya niat yang semangat, pas sampai pertengahan ternyata wah ini berat nih. Waduh, kayaknya nggak sanggup nih. Pernah tidak alami
0: Kalau
1: momen seperti itu?
0: kalau secara pribadi, untuk niat itu saya selalu yakin. Dari awal saya masuk
1: Oh
0: saya
1: ya.
0: sudah yakin. Karena saya tidak tahu kenapa, tapi dalam hati saya itu yakin
1: Oh.
0: kalau saya mampu, Tuhan sudah pilih saya. Kalau saya dalam dalam hati saya sih itu sih, Kakak.
1: Berarti
0: Jadi lebih
1: optimis
0: ke
1: ya.
0: keyakinan pribadi sih. Jadi walaupun tantangannya apa, saya yakin bahwa saya bisa. Jadi apapun
1: Okay.
0: mungkin kalau kita di timur sudah terbiasa ya hidup susah, hidup maksudnya dengan pendidikan orang tua yang
1: Ya.
0: keras dan apa banyak masalah ya dalam kita beranjak dewasa itu pasti adalah masalah yang akan kita hadapi. Tapi saya yakin bahwa saya bisa melewati proses ini untuk karena saya yakin bahwa suatu mimpi itu tidak ada yang didapatkan secara gampang. Sehingga ketika masalah ketika ada momen-momen yang dimana ada up and down, saya berusaha terus, maju terus.
1: Maju
0: Itu
1: terus
0: sih
1: ya.
0: kalau dari saya.
1: Oke. Nah ini kalau misalkan selama proses kuliah ini pasti katanya ya tahu ya kalau
0: Ya.
1: mungkin Cynthia bisa menjawab sendiri. Katanya itu kuliahnya panjang. Kuliahnya itu
0: Betul.
1: benar-benar melelahkan. Itu sepanjang apa sih?
0: Baik. Jadi kalau pendidikan kedokteran sendiri, kita kalau namanya ada preklinik sama koas. Jadi preklinik itu kita mendapatkan sarjana kedokteran. Itu ditempuh selama 4 tahun.
1: 4 tahun ya.
0: Jadi itu kita mempelajari seluruhnya, mulai dari anatomi fisiologi tubuh sampai ke penyakit-penyakit sampai ke pengobatan. Diagnosis dan pengobatan. Setelah itu, setelah kita sudah punya ilmunya, kita langsung turun ke pasien langsung. Jadi selama 2 tahun itu kita jadi co-assistant, jadi medical professional education. Jadi kita menjadi co-as, jadi dokter muda. Jadi kita mengikuti dokter-dokter spesialis atau dokter-dokter senior untuk melihat pasien, melakukan pemeriksaan anamnesis, atau kita melakukan seperti semacam wawancara, tapi ini secara ilmiah ya. Kita melakukan tanya-tanya kepada pasien, keluhannya, terus kita melakukan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik dan anamnesis ini akan membantu kita untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang akan menuju ke diagnosis pasien, kemudian akan bisa kita lakukan terapi. Jadi itu tuh selama 2 tahun. Jadi
1: 2 tahun.
0: proses itu berulang-berulang terus selama 2 tahun sehingga mengasah kemampuan kita untuk menjadi seorang dokter. Jadi memang perjalanannya itu totalnya itu adalah 6 tahun.
1: 6 tahun
0: Jadi
1: ya.
0: bagi yang mau sekolah, harus yakin, harus percaya bahwa kamu mampu.
1: Ya.
0: Kalau untuk sekolah dokter sendiri itu sebenarnya ya semua sekolah itu pasti susah, semua jurusan, saya tidak bilang hanya dokter saja, semua jurusan itu pasti ada kesulitannya. Tetapi bagaimana kita tuh konsisten setiap hari
1: Ya.
0: harus bisa apa? Membagi waktu ya, menyicil, menyicil. Walaupun kita tidak pintar, tapi kalau kita setiap hari mengulang-mengulang terus hal yang sama, belajar terus, saya yakin pasti siapapun itu pasti bisa sekolah
1: Pasti
0: dokter.
1: bisa.
0: Ya.
1: Jadi ini salah satu rahasia nih. Ini jadi kuncinya buat seorang kalau misalkan sesuatu yang sekali dicoba rasanya kayak, aduh ini nggak bisa nih. Tapi ternyata
0: Ya.
1: diulang-ulang-ulang akhirnya ternyata sama orang bisa.
0: Ya, betul.
1: Nah,
0: Harus optimis.
1: oke okay, jadi harus optimis nih ya, boleh setengah-setengah hati begitu ya menjalani
0: Ya.
1: sesuatu yang ingin diwujudkan. Nah, ini kalau misalkan sebagai seorang bagian dari milenial juga nih, mungkin
0: Ya.
1: kamu melihat realitas kesehatan ya saat ini nih, isu apa yang bikin kamu kayak paling greget gitu, makin membakar semangat kamu untuk segera terjun membantu?
0: Kalau gregetnya itu mungkin saya sebagai milenial tentunya karena umur juga ya,
1: Ya,
0: karena
1: ya.
0: umur juga sudah seharusnya bekerja, jadi itu yang membakar saya, kayaknya saya harus segera
1: Oh.
0: bekerja. Terus juga saya lihat bahwa tenaga kesehatan di NTT itu juga masih kurang ya. Kakak mungkin tahu sendiri, apalagi di daerah
1: Benar.
0: kampung-kampung, mungkin pemerataan pas apa? Tenaga
1: Ya,
0: kesehatan, terus
1: benar.
0: fasilitas kesehatan belum merata, sehingga saya rasa anak-anak NTT itu perlu, dan saya rasa sangat bermanfaat kalau misalkan dia itu mengambil tenaga sekolah kesehatan ya, untuk menjadi tenaga kesehatan, karena kita menolong orang itu bukan hanya kita bekerja, kita mendapat uang, tetapi hidup kita tuh jadi lebih berarti. Dan walaupun kita sudah usia tua pun kita masih bisa menolong orang dengan ilmu yang memang kita sudah
1: Ya.
0: peroleh sejak kita muda. Jadi saya rasa itu yang membakar semangat saya, sehingga saya terus belajar walaupun memang materi kedokteran ini ya cukup susah,
1: Ya.
0: tapi karena kita punya keyakinan, jadi saya tidak mau mengaku susah dan saya tetap terus maju. Seperti itu.
1: Oke. Nah, ini menurut pandangan kamu ya,
0: Ya.
1: dari diri kamu sendiri, yang kamu rasa yang apa value atau kelebihan yang dimiliki ya dari diri kamu yang mungkin yang punya warna berbeda sendiri nih di dunia medis mungkin?
0: Sebagai diri saya sendiri ini,
1: Yang kamu akui sebagai keunggulan diri kamu sendiri. Ada enggak?
0: juga berdasarkan komentar orang tua, juga
1: Oh.
0: komentar teman-teman saya. Jujur saja, saya perjalanan menjadi seorang dokter ini, pendidikan dokter saya ini tidak sama seperti, mungkin tidak sama seperti orang
1: Ya.
0: lain, karena saya ini memang melewati beberapa beberapa proses yang di dalamnya juga ada kesulitan-kesulitan yang sehingga saya itu harus terlambat kuliah. Tetapi
1: sedikit
0: bukan karena
1: tertahan
0: kemampuan,
1: ya.
0: Bukan karena ketidakmampuan saya,
1: ya,
0: tetapi memang
1: ya.
0: Ada keterbatasan yang memang
1: Oke.
0: saya mungkin tidak bisa bagikan kepada teman-teman. Tapi karena saya punya support orang tua yang sangat sangat baik, dan saya merasa itu juga salah satu semangat saya dan salah satu motivasi saya kenapa saya harus menjadi seorang dokter, karena saya merupakan kebanggaan bapak dan mama saya. Makanya saya berjalan terus, walaupun ada masalah, ada rintangan, saya gas. Karena yang terpenting adalah saya membuktikan kepada orang bahwa orang tua saya berhasil mendidik saya menjadi seorang manusia yang berguna bagi orang lain. Bukan hanya sekedar, oh, bisa kasih sekolah anak sebagai seorang dokter. Oh, tidak. Menurut saya, orang tua saya menyekolahkan saya sebagai seorang dokter agar dapat menolong orang lain, karena itu bagi mereka adalah suatu kesuksesan yang sebenarnya. Menurut saya seperti itu.
1: Jadi kayak ada kepercayaan diri dan ketangguhan dalam diri begitu ya?
0: Iya, karena orang tua juga, karena memang orang tua sangat-sangat mendukung
1: support,
0: dan
1: ya,
0: ya bangga memiliki saya, sehingga saya merasa saya berarti dan saya merasa saya wajib untuk menyelesaikan studi ini.
1: Nah, dari semua proses atau stase bagian yang sudah kamu lewati nih, di bagian titik mana yang menurut kamu mungkin paling menantang atau paling berat waktu itu?
0: Kalau menurut saya waktu stase saraf, karena
1: kenapa
0: stase
1: itu?
0: Stase saraf itu jadi kami itu setiap hari rotasinya itu dari jam pagi sampai jam 2 siang. Itu kami pelayanan bersama dokter spesialis di poli. Baik itu di poli dan visite pasien di ruang rawat inap. Jadi sebelum dilakukan visite, kami sudah melakukan pemeriksaan, sudah melihat pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan CT scan dan juga foto toraks dan segala macam. Kemudian kami berdiskusi dengan seluruh dokter spesialis. Jadi kami langsung ada timbal balik, sehingga kami mendapat banyak sekali feedback dari orang yang sudah lebih profesional di bidang itu. Sehingga memang waktu stase saraf itu memang karena waktunya yang padat, kemudian jaganya itu dari jam 2 siang sampai jam 7 pagi, kemudian lanjut lagi dari jam 7 pagi ke jam 2 siang, sehingga itu kita kalau hitung tuh sekitar 32 jam ya berada di rumah sakit, sehingga itu memang capek sekali karena jam 5 subuh itu harus visite pasien lagi sebelum dokternya memeriksa, karena kita harus mempresentasikan pasien yang kita periksa kepada dokter spesialis tersebut, sehingga dokter spesialis tersebut mengetahui bahwa oh, anak ini pemahamannya sudah sampai mana, oh, anak ini bisa diagnosa atau tidak, besok-besok bisa menolong orang atau tidak, bisa mengobati orang atau tidak. Jadi seperti itu. Mungkin yang paling capek itu di saraf karena banyak pasiennya. Kemudian di rumah sakit saya itu ada beberapa lantai, ada 6 lantai, tapi beberapa pasien itu kita tidak bisa periksa. Kalau kayak pasien umum itu biasanya dokter muda tidak bisa periksa. Jadi yang pasien BPJS itu bisa dilakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi ada memang ada keterbatasan untuk dalam penangan dan
1: tindakan,
0: melakukan
1: ya?
0: Pembelajaran ya. Jadi mungkin itu
1: stase saraf kalau dari saya. Nah, ini gengsi juga atau agensi ini kan sering diidentikan dengan work life balance gitu. Hidup tuh harus seimbang ya, berimbang antara tugas, pekerjaan dan juga kesenangan dirinya. Untuk kesehatan mentalnya nih. Nah, di sisi lain kan sekolah kedokteran ini mau dibilang cukup banyak tugas, sibuk banget lah. Nah, ini gimana nih kamu membagi waktu untuk menyeimbangkan dua hal ini, kesenangan kamu dan juga tugas-tugas kamu gitu.
0: Oke, baik. Jadi untuk pembagian waktu sendiri sih saya tidak memaksakan otak ya. Jadi kalau memang saya mood untuk belajar, saya akan pakai untuk belajar. Tapi kalau memang saya lagi capek, memang saya kondisi tubuh tidak fit, itu biasanya saya lebih pilih istirahat. Karena kalau tubuh tidak sehat, otomatis otak saya tidak jalan. Jadi dan juga suasana untuk belajar
1: ya.
0: Itu saya tidak memilih di dalam kamar. Jadi saya seringnya belajar itu di luar, entah itu di kafe atau mungkin di ruang perpustakaan yang tidak mengeluarkan biaya. Apalagi anak kos ya, pasti kita sangat mengirit ya. Jadi
1: hemat,
0: apalagi sekolah
1: itu
0: di Jawa. Jadi otomatis kita harus mencari tempat-tempat yang memang mendukung kita untuk belajar. Karena kan kalau di kedokteran itu, dia kalau pas preklinik itu setiap bulan itu kan ada blok baru atau kayak sistem sistem tubuh, per sistem tubuh. Jadi kayak misalkan mata, berarti kita belajar mata, dari anatomi mata, dari secara normal sampai ke penyakitnya. Berarti satu bulan kita belajar. Jadi saya itu belajarnya 2 minggu sebelum mau ujian. Atau kayak pulang memang lagi rajin, ya langsung catat. Jadi apa yang dokter jelaskan, saya langsung catat. Sehingga pada saat mau ujian itu, tidak yang belajar, sistem belajar kebut semalam, itu tidak bisa. Harus belajarnya tuh cicil. Kalau saya seperti itu, karena mengingat kemampuan juga, jadi memang harus mencicil. Dan juga sering mengulang, sehingga bukan hanya pas ujian saja kita ingat, tapi seumur hidup ingat untuk bisa menolong orang.
1: Wow, oke. Nah, banyak nih anak-anak muda yang sebenarnya mereka juga punya mimpi yang cukup tinggi lah gitu. Atau mungkin pingin juga jadi dokter, tapi minder duluan. Karena ya bayangannya itu kuliah yang berat, lama, sibuk mahal dan lain sebagainya. Kira-kira apa pesan sederhana kamu buat mereka nih yang lagi berjuang gitu loh?
0: Baik, kalau dari saya yang mau apalagi yang untuk khususnya untuk yang ya terserah lah untuk yang mau sekolah dokter atau mungkin ambil jurusan lain, kalau dari saya itu yang pertama harus tahu maunya apa, dari hati itu mau apa. Karena kita menjalani sesuatu itu harus dengan sepenuhnya, harus dengan ikhlas, dengan tulus, sehingga Tuhan tuh mempermudah jalan kita. Walaupun pasti ada cobaan tuh, pasti ada, tapi yang pertama tuh niat ketulusan hati menjalani kehidupan, menjalani tujuan ini. Kamu memang niat atau tidak, jangan dipaksa orang tua, jangan karena lihat teman ini ikut, lihat teman ini ikut, jangan seperti itu. Jadi memang harus ada tujuan. Diri sendiri tuh punya tujuan, kemudian jika tujuan itu sudah tetap, sudah ada targetnya mau jadi apa, persiapkan dari jauh-jauh hari, sehingga pada saat kamu lulus, kamu betul-betul menjalani ya, dan itu pasti tidak ada yang caranya mulus juga yang lambat begitu.
1: Oke. Tidak ramai. Ya, itu. Luar biasa ya pesannya. Dan saya ingin dengar satu kata deh, satu kata aja, mungkin satu kalimat pendek lah. Apa arti gelar dokter ini bagi seorang Cynthia Clau?
0: Oke, baik. Kalau dari gelarnya sendiri, karena saya sekarang masih dokter muda, ya yang akan semoga bisa menjadi dokter.
1: Ya.
0: Jadi kalau kesan ya kakak tadi.
1: Satu kata kayak apa ya? Satu kalimat pendek aja yang menggambarkan diri kamu. Ini DR ini begitu berarti buat kamu.
0: Kalau dari saya sih DR itu berkat
1: luar biasa,
0: karena saya bisa menolong orang.
1: Berkat. Oke, terima kasih banyak ya buat waktunya, singkat padat jelas dan seru lagi ya. Walaupun sedikit agak buru-buru tadi ya, karena baru pulang kerja, baru istirahat bentar langsung dihubungi.
0: Pulang koas.
1: Oke, semangat aja buat Cynthia, kita juga dukung, kita doakan semoga sukses selalu dan sesegera mungkin gelar dokternya didapat gitu.
0: Amin.
1: Amin. Oke, silakan kembali menjalankan aktivitasnya dan mungkin kita
0: terima
1: akan
0: terima kasih atas kesempatannya kakak. Semoga semua pendengar baik dari
1: dimana saja ya.
0: Berkat Tuhan dan semoga kesuksesan datang kepada kita semua. Amin.
1: Amin. Oke, selamat kembali menjalankan aktivitas. Selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Nah itu dia ya dengan adik kita Cynthia Clau. Bayangkan pasti semua teman-teman pada kenal kalau dia pernah ketemu atau mungkin seangkatan atau agensi yang mungkin pernah melihat beberapa kegiatan yang diikuti oleh Cynthia. Ternyata dia bermimpi menjadi seorang dokter dan ini komitmen pertama yang dipegang sampai sekarang. Jadi dia belum berubah sedikit pun tentang mewujudkan mimpinya menjadi seorang dokter karena keteguhan dan optimisme yang luar biasa. Didukung yang paling utama adalah dukungan dan support sistem dari orang-orang sekitarnya, terutama orang tua nih, papa mama tercinta ya. Luar biasa. Dukungan itu membuat dia semakin ingin menghargai dukungan itu, ingin membuktikan kepada orang tua bahwa orang tua tidak bakal sia-sia mendukung dia. Dia akan buktikan. Dan lebih utama lagi, dia ingin menolong banyak orang. otomatis pasti di daerah sendiri dong ya, kembali ke daerah kita. Kita harapkan banyak dokter akan tercipta dan kita benar-benar bebas dari berbagai penyakit. Kalau boleh, semua orang Atambua, Belu, Malaka, TTU, Alor, sehat semuanya. Sukses buat Cynthia, dan kita jumpa di lain kesempatan. Saya akan ajak bincang-bincang lagi dengan topik yang mungkin sedikit berbeda. Dan terima kasih buat kamu masih setia dengarkan Pro 2FM, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu, ini ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Ini dia.

0: ya, dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak.
2: Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

sedikit bentuk perasaan ini ke kalimat secara emosional. Bagiku itu salah satu kefalus. Itulah senaku hari di sini. For real, hari di sini.

Among Pro 2, kita kembali lagi di Sore Ceria. Dan tadi setelah obrolan, saya masih juga punya banyak kiat buat menemani kamu untuk tetap bersemangat dan menjadi gengsi yang berarti seperti Kak Cynthia tadi. Dia punya optimisme yang luar biasa dan sebagai refleksi mungkin menuju fase baru di era kamu. Biasanya ini ada dua cabang ya, ada pilihan yang berat. Mau lanjut atau ingin terjun ke dunia lapangan atau kerja dulu atau mencari pengalaman dulu. Nah, biasanya pengalaman ini akan mencuri semangat kita, mencuri perhatian fokus kita. Jadi biasanya kalau orang yang sudah sampai di ujung studinya, tinggal selangkah lagi udah selesai, tapi ketika dia ingin mencoba mencicipi sedikit aja dunia kerja, ini bisa mengganggu proses yang tinggal sedikit ini menjadi panjang. Karena ada banyak tergiurnya, ada banyak godaannya, dan ada banyak ikatannya. Jadi ketika sudah diikat dengan kontrak, dengan upah, dengan apa yang kita mau, yaitu hasil yang mungkin fantastis, ini membuat kita seakan-akan menemukan sebuah hidup baru yang membuat kita tidak sadar bahwa kita telah meninggalkan sesuatu piala yang sangat berarti, yaitu gelar yang kita kejar selama ini. Oke, jadi walaupun kamu sudah sedang menikmati suatu fase bekerja atau menikmati suatu proses menuju kesuksesan, tapi ingat, sebuah perjuangan yang belum tuntas atau yang sedikit lagi akan tuntas, tolong dituntaskan dulu. Kalau kamu masih punya PR atau punya tanggung jawab yang harus diselesaikan secara butuh komitmen. Nah, butuh komitmen dan konsisten, karena godaan itu biasanya luar biasa energinya ya. Kekuatan untuk merampas niat kita itu juga sangat besar. Jadi berhati-hati ketika kamu menemukan sesuatu yang di luar ekspektasi atau mungkin di luar dari apa yang tidak pernah kamu bayangkan. Tetap fokus pada tujuan dan raih semua mimpi kamu. Oke? Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Sering mendengar istilah hedonisme, tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

0: teman terbaik kamu.
1: Dan memang benar, wujud nyata dari sila kelima tercermin dalam kehidupan orang-orang di suku Buti. Sangat terlihat dan dirasakan karena mereka adalah orang sosok-sosok yang sangat rajin. Mereka membangun kebun, beternak. Jadi kehidupan di sana pada umumnya masyarakat itu adalah tani, ladang kering dan juga beternak. Namun di sana yang paling membuat kita merasa terkagum adalah mereka itu saling berbagi. Jadi sikap tolong-menolong antar sesama penduduk itu sangat tinggi. Jadi saling membantu antar sesama di suku Buti itu sangat dijunjung tinggi dalam berbagai hal, termasuk misalnya seperti tadi bahan makanan. Mereka saling membantu, misalnya dalam membuka lahan baru, lahan pertanian baru untuk ditanam. Mereka juga saling membantu. Jadi saling membantu itu sudah melekat dalam diri setiap orang-orang yang tinggal di Buti. Dan memang benar.
0: Suara ceria di Pro 2 FM. Oh,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ngomong Pro 2. Oke, buat kamu dimanapun berada, kini kembali lagi di program Sore Ceria dengan Info Wisata. Kita akan hadirkan beragam informasi pariwisata di Indonesia yang terus melakukan pembenahan. Ada juga destinasi baru dan banyak sekali daya tarik domestik yang selalu jadi magnet buat wisatawan untuk menikmati liburan dan merencanakan liburan sepanjang tahun ini. Nah, ada sebuah destinasi wisata yang kayaknya ini juga bagus untuk dicoba, seperti Jembatan Gantung Rengganis Ciwidey Bandung. Jadi buat warga Jabodetabek yang cari tempat sejuk tapi memicu adrenalin, nah ini nih jembatan ini lagi sering banget ya lewat di FYP atau For Your Page di TikTok. Yang jadi daya tarik ini sebagai salah satu jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara, sekitar 370 meter. Sensasi berjalan di atas ketinggian dengan kabut tipis dan juga pemandangan hutan rimbun di sekitarnya memberikan pengalaman yang sangat seru ya teman Pro 2. Jadi ini jadi karakteristik yang bikin viral, yaitu destinasinya. Dan ada kafe estetik pinggir tebing juga untuk melihat sunset view samudra juga. Kemudian itu ada di pesisir selatan, ada Danau Toba di dan Danau Paropo juga di Sumatera Utara. Jadi buat yang mau glamping tepi danau, pemandangan Bukit Hijau mirip Swiss ada di sini. Dan otomatis jangan lupa untuk ke NTT, Labuan Bajo masih tetap jadi prioritas ya. Wisata kapal pinisi yang mewah, live on board pulau eksotis ada di pulau yang satu ini yang menjadi kebanggaan Nusa Tenggara Timur. Jadi bukan sekadar gerbang menuju Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo saat ini bertransformasi menjadi magnet wisata premium yang infrastrukturnya makin matang dan rapi. Untuk sailing komodo, tren menginap di atas kapal pinisi sambil menjelajahi Pulau Padar, Pantai Pink, dan juga Pulau Kelor tetap menduduki peringkat teratas. Dan ini jadi konten wisata yang paling bikin iri di media sosial. Mau coba? Silakan aja. Oke, kita masih akan dengarkan banyak informasi seputar destinasi wisata terkini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: itu waktu lomba Vincenzo, saya SMP gitu. Itu ini SMP, mewakili SMP.
1: Oh, SMP se Kabupaten Malaka.
0: Saya latihannya itu kakak saya itu dia masuk juga fashion show. Itu latihannya setiap sore. Jadi saya sangat senang, saya terharu juga. Keluarga sangat bahagia mendengar. Itu kalau menurut saya itu lomba fashion show karena saya tampil di banyak orang.
1: Jadi itu sangat berkesan buat kamu ya, se-Kabupaten Malaka menonton ya.
0: Iya, itu saya merasa sangat gugup. Dinonton banyak orang.
1: Dan luar biasa teman pro 2 prestasi Amanda ini. Memang ceritanya juga sangat menginspirasi kita semua ya. Amanda aja juara 1-3 tahun berturut-turut. Masih merasa harus terus belajar ya Amanda ya.
0: Di Betun waktu

Oke, teman berdua masih di info wisata. Nah, kita kali ini menyasar wisata-wisata domestik ya. Nah, untuk yang mau glamping dan estetik staycation di Danau Toba, Sumatera Utara. Ada danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara yang juga kembali naik daun dengan wajah baru yang lebih kekinian. Jadi ada desa wisata Paropo dan area glamping. Netizen lagi hobi banget ya membagikan momen camping ground estetik atau glamping mewah tepat di pinggir danau. Perpaduan antara tenda modern, perbukitan hijau dan juga udara sejuk membuat tempat ini benar-benar viral sebagai destinasi healing terbaik di Sumatera. Dan yang paling utama adalah Yogyakarta. Buat yang ada di Yogyakarta pasti tahu nih ya. Jadi Yogyakarta itu tidak pernah kehabisan cara untuk viral. Selain Malioboro yang selalu ramai, area pesisir selatan Gunung Kidul dan Bantul juga lagi jadi primadona di media sosial berkat konsep bangunan tebingnya yang super duper modern. Nah, ada Obelix ya, ini karena view-nya, dan Heha Ocean View. Jadi dua spot ini viral karena menawarkan area nongkrong di atas tebing dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia. Paling ramai dikunjungi menjelang sore untuk berburu sunset. Kemudian juga ada Gua Jombang. Gua Jombang ini khusus buat para pencari konten petualangan, fenomena cahaya surga di dalam gua ini bahkan sampai bikin wisatawan harus reservasi dari jauh-jauh hari ya. Karena memang ya tahu aja kuotanya yang sangat terbatas. Jadi pariwisata domestik kita juga lagi seru banget belakangan ini. Pergeseran tren liburan juga makin terasa. Kalau dulu orang-orang cuma cari spot foto yang instagramable kan. Sekarang banyak yang beralih ke slow travel healing di alam terbuka atau berburu pemandangan tebing dan laut yang eksotis. Jadi beberapa yang saya sebutkan tadi mungkin ada yang bisa jadi referensi buat kamu atau masuk dalam agenda liburan kamu. Ya, karena beberapa tempat ini sering viral dan penuh di pengunjung di akhir pekan. Jadi kamu bisa melakukan reservasi tiket dulu ya, tiket masuk atau akomodasi terutama glamping dan trip kapal tadi dari beberapa minggu sebelum keberangkatan. Oke? Masih akan ada lagi info yang lebih menarik lagi buat kamu di sore ceria. Jangan kemana-mana.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bulan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: di balik iming-iming keuntungan besar, mengintai bahaya investasi bodong yang siap menjerat Anda.
1: Jangan sampai Anda menjadi korban, kenali ciri-ciri investasi bodong sebelum terlambat. Ciri-ciri investasi bodong. 1. Janji keuntungan yang tidak realistis, misalnya keuntungan berkali-kali lipat dalam waktu singkat. 2. Produk investasi tidak jelas, tidak ada produk nyata yang diinvestasikan. 3. Perusahaan tidak berizin, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK. 4. Tekanan untuk segera memutuskan. Anda dipaksa untuk segera menanamkan modal tanpa diberikan waktu untuk berpikir. Dan ciri-ciri investasi bodong berikutnya, dijanjikan keuntungan pasti. Tidak ada investasi yang menjamin keuntungan.
0: Jangan biarkan uang Anda hilang sia-sia. Investasi cerdas, masa depan cerah.

Tomo Pro 2 balik lagi di Pro 2 FM dan masih di program info wisata ya. Nah, kembali lagi masih ada destinasi yang populer saat ini. Jadi seperti di Yogyakarta memang tidak ada habisnya ya buat yang mau liburan ke sana. Kalau Labuan Bajo adalah rajanya wisata long trip, Yogyakarta khususnya kawasan kuliner dan taman wisata visualnya adalah rajanya wisata harian atau short getaway yang paling masif dicari oleh netizen. Kenapa bisa populer banget? Ya, Jogja berhasil menggabungkan keindahan alam dengan rekayasa modern yang sangat disukai oleh generasi visual saat ini. Seperti Heha Waterfall. Ini sempat viral besar karena menghadirkan air terjun buatan raksasa pertama dan terbesar di Indonesia yang sangat megah dijadikan latar foto. Sementara Obelix Sea View menawarkan sensasi nongkrong modern di tepi tebing dengan Infinity Pool menghadap langsung ke Samudra Hindia. Di sini ada kelebihan yaitu aksesnya mudah, ramah di kantong untuk liburan singkat dan yang pasti selalu punya spot baru setiap beberapa bulan sekali. Jadi itulah, kalau kamu mencari popularitas berdasarkan gengsi, ya kan, keindahan alam murni, impian banyak orang, nah Labuan Bajo adalah jawabannya. Ini sedikit boros-borosannya ya. Tapi kalau mencari populer dalam arti paling banyak dikunjungi secara massal dan mudah diakses saat ini juga murah meriah, itu adanya di Yogyakarta dengan spot-spot tebing modern yang masih belum terkalahkan hingga saat ini gitu. Ya itulah. Jadi kalau kita kerucutkan lagi ke yang paling nomor satu dan mendominasi timeline media sosial akhir-akhir ini, sorotan utamanya ada pada dua tipe liburan tadi, High End Game Premium dan Nature Theme, yaitu dengan theme parknya ya. Ini dua destinasi domestik yang tingkat popularitas dan pembicaranya lagi berada di puncak. Oke, Tomo Pro 2, tetap dengarkan Pro 2 dengan beragam informasi menarik. Jangan kemana-mana.

0: saya sih mungkin lebih kepada pembiasaan kita yang mau dibilang rutinitas gitu. Yang sebenarnya kita nggak boleh bos, kayak kita nggak boleh bilang belajar itu, tapi kita harus kayak pastikan untuk belajar ya setidaknya kita pelajari sesuatu. Belajar yang dimaksud sini bukan kita hanya sekedar baca. Pokoknya pengalaman apapun yang kuat itu jadikan itu pelajaran. Saya sih mau bilang saja ke teman-teman Pro2 semua bahwa kita mulai saja dulu. Jangan kuku harus siap atau harus gimana-gimana, karena konsisten menurut saya konsisten itu lebih penting dari sempurna. Dan jangan takut untuk gagap, jangan takut tidak berhasil, karena menurut saya itu adalah bagian dari proses belajar sih. Dan saya cuma mau bilang bahwa saya pribadi ini punya motivasi besar itu untuk ingin memberikan dampak gitu. Jadi bagi saya ya, kita harus benar-benar berprestasi, atau kita harus benar-benar berdampak baik. Kita harus benar-benar berprestasi lewat dampak kita bagi orang lain, atau kita berguna bagi orang lain. Dan pastikan untuk selalu punya support yang baik gitu. Kalau saya sih mungkin lebih kepada pembiasaan kita yang mau dibilang rutinitas gitu. Yang sebenarnya kita nggak boleh bos, kayak kita nggak boleh bilang belajar itu, tapi kita harus kayak pastikan untuk belajar ya setidaknya kita pelajari sesuatu. Belajar yang dimaksud sini bukan kita hanya sekedar baca. Pokoknya pengalaman apapun yang kuat itu jadikan itu pelajaran. Saya sih mau bilang saja ke teman-teman.
1: Pro2 FM akan buat teman terbaik kamu. Nomor antrian 1 di loket 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Teman Pro 2, dengan berakhirnya lagu ini, maka saya Ari juga mau pamit dulu dari ruang dengar kamu. Sebuah lagu dari Diki Darmawan dan juga Sandi Sandoro Gemilang sudah mengantar kita di penghujung untuk jumpa kita hari ini. Selamat malam dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi harian Koskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: film Kemelapan Pro 2 atau membuat teman terbaik kamu. Selamat malam untuk teman Pro 2 semuanya yang lagi mendengarkan siaran kami di Atambua, di Melaka, Timur Tengah Utara dan juga di Alor. Apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Malam hari ini sudah ada bersama dengan kita ada Deddy Setiawan. Ini penggiat sosial, tapi tidak hanya penggiat sosial juga ya. Ada beberapa gelar yang kira-kira bisa kita sematkan kepada seorang Deddy Setiawan yang punya banyak prestasi. Tapi malam hari ini kita hanya akan berbicara fokus satu saja ya, soal dengan pemuda hebat Indonesia Maju. Ini adalah salah satu orang muda di Medan yang mau dibilang bergerak di bidang sosial dan luar biasa sekali. Nah, untuk itu teman-teman berdua lebih jelasnya kita langsung ya sapa ada Deddy Setiawan di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang, ya Bang.
0: Iya, malam Bang Deddy Setiawan.
1: Iya Bang.
0: Oke, apa kabar nih Bang?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya?
1: Abang, Bang, Bang.
0: Iya, baik juga. Baik juga ya. Nah, ya. Kalau sekarang ini lagi sibuk apa saja nih Bang?
1: Sekarang memang lagi fokus ke pemuda juga Bang. Yaitu bergerak di Karang Taruna Bang.
0: Karang Taruna.
1: Iya Bang.
0: Sebagai ketua berarti?
1: Iya Bang, lama sebagai ketua sama.
0: Oke, ini sudah berapa periode atau mungkin sudah berapa tahun menjabat sebagai ketua Karang Taruna begitu?
1: Kalau ketua baru diamanahkan tahun sekarang, tahun kemarin Bang. Kalau untuk jadi anggota itu dari tahun 2016 Bang.
0: Oke. Semenjak menjadi ketua, nah itu apa saja nih yang mungkin menjadi fokus dari seorang Deddy Setiawan setelah selama ini menjadi anggota dan sekarang terpilih menjadi ketua begitu?
1: Fokus progres kegiatannya ya Bang.
0: Iya begitu.
1: Iya Bang. Kemarin memang pada awal berangkatan Bang kita baru memutuskan, jadi kita sepakat juga Bang beberapa hal kegiatan yang dilaksanakan Bang. Pertama olahraga, wisata dan edukasi literasi Bang.
0: Oke.
1: Nah memang Bang untuk menggabungkan masyarakat persepsi dan untuk mengumpulkan masyarakat pada satu kegiatan memang di olahraga bisa kita lakukan Bang. Nah untuk memunyikan dan penggerakan Karang Taruna kita Bang, kita baru 2 minggu yang lalu sudah mengadakan turnamen bola juga Bang. Mengadakan turnamen bola setiap kelurahan dan mengundang perusahaan-perusahaan dan instansi yang dari kelurahan Bang. Nah memang biasanya memang ada tiap tahun Bang, tapi kita mengadakan tindak lanjut dari kegiatan itu Bang. Kita membuat juga suatu capaian kegiatan, jadi membuat RSB-nya Bang, sekolah sepak bolanya yang berinisiasi atau promotornya dari Karang Taruna Bang. Itu memang diinisiatifkan dari pemuda dan masyarakat di Kelurahan Balai Gadang Bang. Itu Bang.
0: Oke, jadi olahraga, sosial dan wisata begitu?
1: Iya Bang.
0: Oke, oke. Nah, kenapa olahraga ini menjadi salah satu yang diprioritaskan begitu?
1: Memang Bang, dominan kan pemuda hobi olahraga Bang. Dan memang salah satu tujuan yang tersembunyinya Bang. Memang di kita itu memang rawan sedang keadaan itu Bang, perang malam, ada kelihatan tawuran malam Bang.
0: Oke.
1: Okay. Biar yang kita memang sesuai juga memang ada program zero tawuran dan zero balap liar dari Kapolda baru Bang, Kapolda Sumatera Barat itu mengadakan program juga Bang. Yang kita mengadakan kegiatan itu Bang agar pemuda-pemuda yang biasanya energinya itu diarahkan terhadap hal negatif kayak tawuran balap liar itu bisa dialihkan ke olahraga Bang. Ya, melaksanakan olahraga satu kali seminggu atau dengan ada turnamen dia ada motivasinya besok atau pertengahan bulan besok ada turnamen kita get latihan, jadi kan hal negatif itu bisa tersingkirkan dengan sendirinya Bang.
0: Oke, ini keren sekali ini. Iya, ini ide-idenya ini pemikirannya bersama atau jadi usulan sebagai ketua begitu?
1: Sebenarnya memang dari pengalaman perjalanan awal musim penontonan Bang, ngeliat juga kan Bang, beberapa kegiatan dari wisata, olahraga, sosial maupun agama Bang. Itu memang program yang dampaknya dan efisiensinya memang agak bersama Bang. Menyatukan suara masyarakat atau menyatukan kita dalam satu forum itu memang dilahaga Bang. Nah kemarin itu memang diusulkan dalam kepengurusan dan dapat beberapa teman itu memang diusulkan olahraga bersama Bang. Kalian membunyikan di dalam pergerakannya kan mahal.
0: Oke, oke, oke. Ini berarti keren sekali ya. Saya salut dan saya bangga ya dengan apa yang dilakukan ini ya. Ini kegiatan yang sangat positif sekali, apalagi untuk tadi sempat dibilang ini mendukung juga aparat dalam hal ini polisi dalam menurunkan angka tawuran di Medan begitu.
1: Iya, Pak.
0: Oke, okay, baik. Nah. Oke, oke. Okay, okay. Nah, selain olahraga tadi, ada juga wisata. Adakah memang potensi wisata apa yang bisa menjadi sebuah patokan bagi teman-teman untuk betul-betul mengangkat wisata yang ada di Medan begitu?
1: Oh iya, Bang. Sebenarnya diuskan ya, Bang. Kita di Kota Padang ya, Bang.
0: Oh, di Padang, di Padang. Sorry, sorry, di Padang. Oke.
1: Okay. Nah, jadi itu, Bang, memang di Kota Padang banyak berbagai latar belakang wisata kan, Bang. Mm-hmm. Nah, memang di sini memang sering ikut kegiatan wisata, Bang. Nah, memang potensi yang besar untuk harapan baik pemerintah daerah maupun pemerintah setempat, Bang. Bang, itu memang di daerah kita banyak berbagai macam wisata ya, Bang. Nah, di daerah ini juga memang lembah kemari di Gerang Tuna pada tahun 2002 di juga lembah juga menang pemuda pelopor bidang wisata, Bang. Kepada Padang dan Sumbar, dan itu menjadi hutang bagi di pribadi saya sendiri, Bang. Nah, memang ini kekurangannya promotor yang menggerakkan belum ada, Bang. Ada tapi nggak bisa bergerak, tapi dengan mudah dengan motor Karang Tuna, Bang, bisa mempromotori para pemuda untuk bergerak di bidang wisata, Bang. Kan memang pada sekarang, Bang, pemuda banyak susah atau resah untuk mencari pekerjaan, Bang. Nah, mengapa kita tidak buat aja luang lapangan pekerjaan di kampung kita sendiri, Bang? Membangun diri dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar, Bang. Itu memang mindset yang akan ditanam pada pemuda, Bang, begitu, Bang.
0: Oke, ya. Ini kalau saya lihat-lihat ini ya, ini kayaknya calon-calon lurah atau calon-calon kepala desa nih ya, program-program di desa ini dijalankan ini. Iya, iya, iya.
1: Amin.
0: Iya, iya, iya. Karena memang dari apa yang dilakukan ini sebenarnya ini apa namanya ya, pemikirannya seorang apa ya, istilahnya pemimpin ataupun saya pemimpin wilayah kira-kira begitu ya, tapi ini bisa dipikirkan oleh seorang dari Setiawan dan teman-teman di Karang Taruna. Nah, ini setidaknya sebelum kita mau untuk bergerak berarti kita harus sudah siap dengan itu semua ya.
1: Iya, Bang, siap, Bang.
0: Ya.
1: Itu Pak Evan. Karena batin lah dengan, Bang.
0: Iya. Kita harus siap dengan konsekuensi yang akan kita hadapi begitu ya.
1: Iya, Bang.
0: Iya. Berarti memang ini teman-teman. Iya, teman-teman berarti ini sudah sangat siap karena ini banyak sekali program yang sudah dirancang dan akan dijalankan. Saya yakin semuanya sudah pada siap. Pokoknya seperti apapun nanti entah kita mau diakui, tidak diakui ataupun tidak dihargai, oke lah ya, kita siap untuk berbuat yang terbaik begitu kira-kira.
1: Nah, benar.
0: Iya, iya. Ya.
1: Ini memang di NTT, Bang.
0: Iya, NTT.
1: Terima kasih.
0: Nah, ya. Di perbatasan Indonesia Timor Leste. Perbatasan. Ya, Indonesia dan Timor Leste.
1: Dan bisa berpikir datang ke sana.
0: Ya, bisalah ya. Kalau kita ke luar negeri cuman kita pakai motor aja mungkin 15 km kita sampai ke luar negeri, Bang.
1: Seru ya, Bang. Enggak perlu jauh.
0: Iya, jadi kita bisa setiap hari ke luar negeri bisa.
1: Iya. Ada dapat di sana.
0: Ya, mudah-mudahan ya. Oke, okay, baik. Nah, Bang Dedi, mungkin ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman, untuk pemuda-pemuda di perbatasan sini. Ada pesan-pesan positif yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita malam hari ini, Bang Dedi, silakan.
1: Ah, ya, Bang, mungkin untuk pendengar dan maupun untuk saudara kita di NTT, ya, Bang, maupun ya, pendengar umum, ya, Bang. Memang khusus pada diri pribadi sendiri, Bang, kan seorang pemuda, Bang. Nah, sesuai dengan perkataan Buya Muka, Bang, kepada pemuda, jalan akan berat, banyak rintangan, tapi aku yakin langkahmu akan jaya. Okay. Karena referensinya bahwasanya memang kita pemuda memang dipundakkan suatu hal kemajuan atau maupun kegiatan, Bang. Karena memang untuk merdeka negara kita, Bang, itu banyak dari kontribusi pemuda, Bang. Nah, dari lingkup kecilnya, Bang, mari kita sama-sama berbuat hal kecil dulu, tapi memikirkan dampak besar, dan yakinlah apa yang kita buat pasti akan berdampak dan ada balasnya oleh Tuhan di pada hal yang lain.
0: Yep. Oke, okay, baik, Bang Dedi Setiawan, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

99,8 Pro Dot, tempat teman terbaik kamu. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan Music Live malam hari ini, edisi 2 Juni 2026. Tetap bersama kami di 99,8 Pro 2 Atambua.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama. Betul,
0: ya? Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro 2.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC si. Mas
1: Lelil. Salah ya. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja.
0: Itu aja. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit ini ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Hmm. Grup. Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta. Betul. YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday itu?
0: Kalau hari lain gak ngambil, iya bisa jadi.
1: Ya ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat!

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Shark.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng kayaknya ya band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Biar harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Iya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu siapa?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Dan
2: sama gitar.
1: Dan main gitar juga sih. Gitu ya. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, Raka juga orang Aceh. Pak Haba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah, itu gue bisa.
0: Oh bisa. Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Yeah. Jadi memang
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow. Oke.
3: Okay. Ternyata dia bisa apa? Engine DAW FL kan?
1: Mm-hmm. Fruity Loops. Oke.
3: Nyoba gitu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
1: Ketahuan banget bohong.
0: For your information.
1: Tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
0: Fencing. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik.
1: Jadi
2: malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oke.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark. Yeah.
0: Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih kak.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah
1: Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Fansinya
1: Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu kan,
1: okay.
2: Chill.
0: Okay.
2: Vacation apa namanya? Vacation, liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut.
2: kan? Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
3: Versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Bener-bener berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai di Wakati.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya. Okay. Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya
1: nggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena awal-awal beda genre.
2: Awal-awal sebenarnya
1: dulu emang genrenya apa Mia?
2: Aku sebenernya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya. Hari ini.
1: Oke, okay. Solois-solois lah ya.
2: Okay. Solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark Edward. Itu udah berapa lama Sunday Shark?
0: Itu sih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman perdu yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama Kansikiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sor. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sor itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia. Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Ya. Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh.
1: Emang yang bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuma
3: chord sama nada gitu.
1: Okay.
0: Alright.
1: Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More ya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru, okay. Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Itu.
1: Relate.
0: Relate ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal. Awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang nggak ngebosenin gitu ya, biar nggak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh nggak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas hari, gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
1: Oh.
2: Jadi ya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: boleh. Ini tentang apa?
0: Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh. Bingung nih gue.
2: Gitu.
1: Oke. Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak ah I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang ah apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you too
3: udah outdated ternyata.

0: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
1: Iya, yeah, udah.
0: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
1: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
1: Aduh.
0: Jadi itu ya, sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya nggak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Ada pendapat gak?
2: Pendapatnya
0: juga ya.
2: Pendapat.
0: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus
0: ini
2: dong.
0: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah. Ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi itu merasa secure gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you nggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Dan oke okay, gitu.
2: Wah.
0: Bukan dalam report, itu.
2: Dilecet enggak.
1: Perang dunia tuh di situ.
0: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya. Tuh.
0: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
1: Benar.
0: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul.
0: Gitu.
1: Benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
0: Harus divalidasi terus sih.
1: Menurut gue.
0: Oke. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
1: Nah, aja. Itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Change.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Mm-hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu enggak sih? Atau gimana proses produksinya nih? Karena kan jauh juga kan.
3: Itu by Discord ya?
0: By Discord.
4: Pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara, gitar sama bass. Nah, itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah, waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa wow. Seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Bener. Panas tuh panas.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala nggak sih ketika kalian jauh atau nggak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak.
2: Ya. Proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa contohnya para kak?
2: Oh gue gak tau masalahnya dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal lu udah hilang.
4: Masalah kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan?
2: Ada di ILYM. Lagu ini apa ini ada ke record tukang ini
1: tukang apaan
4: orang jalan
2: enggak tukang sate
1: gitu serius di mendetik kemana
2: semua serius
1: itu adalah ambience.
2: Iya awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya, cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh. Ini
4: enggak gitu
1: ya, itu alasan tuh itu alasan bagus tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana dihilangin diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang CCD kan. Dia kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau nggak mau CCD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Cuman
2: sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau
1: ya.
4: Cari orang tradisional.
1: Tradisional. Oh, gitu. Okay. Kecuali memang budgetnya pas.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren tuh. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah, yang nggak terlalu apa ya nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu tapi bagus gitu ya.
4: Iya, nggak yang apa ya Inggris Indo tuh kelihatan kan. Ya kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Lagi.
1: Ya. Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah ada 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih starting juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger, nggak sih? Jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa, kalau baru pertama kali denger kan jadinya nggak familiar, ya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga.
1: Produksi juga. Nah, oke. Okay. Se apa, se aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana? Ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung, ini mau ngapain?
1: Tanya Mia dong, Mia kan lebih
0: event, lebih planner.
2: Bukan ya, enggak ya. Gue main operasional.
1: Operasional.
2: Ngurusin buat gue, ngurusin kayu. Enggak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Eh, betul. Nah, kita tepuk
1: tangan. Terima kasih. MLC bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
0: Yes.
1: Seluruh Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya
2: keren,
1: semangat.
2: Keren,
1: kita
2: keren
1: selalu
2: banget
1: ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu,
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: Terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir kah?
2: Kayaknya di kawinan gak?
1: Oh di kawinan.
2: Iya bener-bener. Itu cocok tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung. Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung. Ya udahlah, buat dia menghayal.
0: Orang lain dia.
1: Oke. Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan tuh ya.
0: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum. Tapi yang lain udah ada.
2: Yang
1: kayak
2: lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada betul official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Iya, jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya,
2: seneng bikin berkarya, lagu, seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Terus akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
1: Produksinya. Ya untung ada Sidik ya.
2: Iya.
1: Sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya, rame.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Juni.
1: Di?
2: Aduh.
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produ seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundaysharkmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Oke, okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Thank you.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
2: keren.
4: Gitu. Saya enggak kepikiran sih.
2: Beda ya. Emang beda ya.
1: Biasanya lo kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Kenapa bikin lagu ini? Semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya Music Update-nya ya.
0: Ya, terima kasih Pak Bro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
2: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
3: Iya nih, lagi seru, Her.
2: Ngapain sih lu? Judul lagi?
3: Yoi, men.
2: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
3: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
2: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
3: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
2: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
3: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
2: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
3: Nah, makanya coba aja, man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga, kan?
2: Tapi, gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
3: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
2: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
3: Yoi, coba aja dulu.
2: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan?
0: Duit gue jadi segini. Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila. Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar, gue penasaran. Pasang lagi, ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: Pak, gue bilang Maxwin kan tuh 30 juta tuh, Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP. Coba aja dulu aja gue begini. Pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Dek.
4: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis ini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
5: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
0: Belum. Nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
5: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
5: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
0: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
5: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
0: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
5: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
6: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
0: Loh, kok cepet banget habisnya?
6: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, nyatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
6: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang!
3: Apaan sih, Mas, teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
0: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan abis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya? Buat pengusaha sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Gue down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga nggak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana mana kan, Mas?
0: Stop, Rin, stop, aku capek.
3: Bentar deh, Mas, kamu gak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang Ayah kenapa, Bu?
3: Nak, Ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut Ayah atau Ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama Ayah. Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, ya, bang.
2: Sama-sama, dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Bang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

discover there is a million things we haven't done.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih, Yang. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

99,8 Prado Atambo, teman terbaik kamu. Kita akan segera akhiri jaga malam ya. Dan terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Setelah ini masih akan ada rangkaian lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pengantar istirahat malam di Just More Music hingga nanti di pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Untuk semuanya tetap bersama kami, dan kita akan ketemu lagi di jaga malam edisi penyiaran berikutnya. Kita jelang Just More Music.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

0: hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Dengan 9,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka saya sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Selasa 3 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mikir akan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

the jam like non-stop, the just music.

0: Jutek banget sih sama teman sendiri.
1: Astaga, siapa tahu kan dia lupa atau lagi buru-buru. Jangan suujon.

Pro 2 Atam Buah yang ada di Kabupaten Belu, Malaka, TTU, dan Alor. Senang sekali saya, Nia Marcella Binu, pagi ini menyapa Anda dalam ruang dengar saudara. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam. Dan saatnya Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami supaya kami membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 23. Sekali lagi, kitab Matius pasal 13 ayat 23. Saya bacakan bagi kita. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena

waktu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Tema bagi kita pagi ini adalah menjadi tanah yang baik. Sekali lagi, menjadi tanah yang baik. Sekali lagi, salam sahabat pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap hari kita menerima banyak hal dalam hidup kita. Ada nasihat dari orang tua, ada masukan dari teman, dari berita dari media, dan berbagai informasi lainnya. Namun di antara semua itu ada satu hal yang paling penting, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah benih kehidupan yang ditaburkan di dalam hati manusia. Dalam Matius pasal 13, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur. Benih yang sama ditaburkan di berbagai jenis tanah, tetapi hasilnya berbeda-beda. Perbedaannya bukan terletak pada benihnya, melainkan pada kondisi tanahnya. Benih itu adalah firman Tuhan, sedangkan tanah itu adalah hati manusia. Jadi ini maksudnya. Dan itu hari ini kita diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri, hati saya termasuk di tanah yang mana? Yang pertama, tanah yang baik adalah hati yang mau menerima firman Tuhan. Tanah yang baik adalah hati yang mau mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Dalam perumpamaan ini, Yesus menjelaskan bahwa tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti maknanya. Banyak orang mendengar firman Tuhan setiap minggu, tetapi tidak semua orang menerima firman itu dengan sungguh-sungguh. Ada yang mendengar lalu melupakannya, ada yang mendengar tetapi tidak mau berubah, ada pula yang mendengar dan menerima dengan hati yang terbuka. Dan hati yang baik adalah hati rendah hati yang mau diajar oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Untuk sederhananya saja, ketika seorang petani yang hendak menanam jagung, sebelum menabur benih, ia membersihkan tanah dari batu dan rumput liar. Mengapa? Karena tanah yang baik akan membantu benih bertumbuh. Demikian juga hati kita. Jika hati kita dipenuhi kesombongan, kemarahan, iri hati, dan kebencian, firman Tuhan sulit untuk bertumbuh. Itu yang pertama. Tanah yang kedua, tanah yang baik mau diubah oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk mengubah kehidupan. Banyak orang senang mendengar khotbah yang menghibur, tetapi kurang suka ketika firman Tuhan mau menegur kesalahan mereka. Padahal teguran Tuhan adalah tanda kasih-Nya. Orang yang menjadi tanah yang baik akan berkata, Tuhan, jika ada yang salah dalam hidup saya, ubahlah. Contoh, mungkin dalam rumah tangga, seorang bapak memiliki kebiasaan yang suka marah kepada istri dan anak-anaknya. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan, hatinya terbuka dan ia merasa bahwa firman Tuhan yang sedang dia dengar, firman Tuhan yang sementara diperdengarkan, yang dia terima, itu sepertinya mengenai hidupnya. Sehingga mulai hari itu, dia berusaha mengendalikan amarahnya dan lebih sabar kepada keluarganya. Perlahan-lahan keluarganya merasakan perubahan. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan menghasilkan buah karena diterima dengan hati yang baik. Yang ketiga, tanah yang baik tetap bertahan dalam pencobaan. Tidak semua perjalanan hidup berjalan mudah. Ada masalah ekonomi, sakit penyakit, konflik keluarga, dan berbagai tantangan lainnya. Seringkali saat menghadapi kesulitan, iman seseorang diuji. Ada yang tetap setia kepada Tuhan, tetapi ada juga yang menjauh dari Tuhan. Dan tanah yang baik adalah hati yang tetap percaya kepada Tuhan meskipun dalam keadaan yang sulit. Contoh, seorang ibu kehilangan pekerjaannya, atau seorang pemuda kehilangan pekerjaannya, dan keadaan ekonomi keluarga menjadi sulit karena ketergantungan kepada mereka. Namun mereka tetap tidak menyalahkan Tuhan, tetap berdoa, tetap beribadah, dan terus berharap kepada Tuhan. Sehingga beberapa waktu kemudian, Tuhan membuka jalan melalui pekerjaan yang baru dan yang lebih baik. Iman seperti ini adalah imannya yang tetap bertumbuh karena hatinya adalah tanah yang baik. Yang keempat, tanah yang baik menghasilkan buah. Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menghasilkan buah. Buah yang dimaksud bukan hanya keberhasilan, tetapi perubahan karakter dalam kehidupan. Buah tersebut seperti kasih kepada sesama,
kesabaran, kejujuran, kerendahan hati, kesetiaan, dan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Contohnya seorang pegawai mungkin menemukan sejumlah uang yang bukan miliknya. Tidak ada seorang pun yang melihat, namun karena ia hidup takut akan Tuhan, ia mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Kejujuran ini menjadi kesaksian bagi orang lain. Itulah buah dari firman Tuhan yang hidup di dalam hatinya. Ada buah yang dihasilkan. Yang berikut, yang kelima, adalah tanah yang baik menjadi berkat bagi orang lain. Pohon yang berbuah tidak menikmati buahnya sendiri. Buah itu dinikmati oleh orang lain. Demikian juga orang yang hidup dalam firman Tuhan akan menjadi berkat bagi sekitarnya. Contoh, ketika kita rajin berdoa dan hidup dalam kasih, selalu membantu dalam kesusahan dan lain sebagainya, kita membawa damai dan penghiburan. Tanpa berbicara, hidup sudah menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan. Orang yang menjadi tanah yang baik akan membawa pengaruh yang baik bagi keluarga, gereja, tempat kerja, masyarakat, dan di mana-mana saja dia berada. Karena itu beberapa poin penting yang kita mau belajar. Kita ada di posisi mana? Yang pertama, tanah yang baik adalah hati yang terbuka menerima firman Tuhan. Tanah yang baik adalah mau ditegur dan diubah oleh firman Tuhan. Tanah yang baik tetap setia dalam pencobaan. Tanah yang baik menghasilkan buah kehidupan yang baik. Tanah yang baik menjadi berkat bagi sesama. Kita ada di posisi yang keberapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Pilihlah hari ini di mana posisi kita. Karena itu, kesimpulan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, yaitu benih firman Tuhan terus ditabur setiap hari. Persoalannya bukan apakah Tuhan masih berbicara, tetapi apakah hati kita siap menerimanya. Mari menjadi tanah yang baik yang menerima firman Tuhan dengan sukacita, memeliharanya dengan setia, dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Hati yang terbuka bagi firman Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Ajarlah kami dan berikan kami hati yang baik yang dapat menerima firman Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang baik bagi benih firman-Mu. Singkirkan setiap kesombongan, kekhawatiran, dan dosa yang menghalangi firman-Mu bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Tolong kami menjadi pelaku firman Tuhan yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Jaga setiap mereka, lindungi setiap mereka dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan dipenuhi atas setiap mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami, negara kami ini, kepada kemuliaan yang satu, kepada kemuliaan yang lain daripada-Mu Tuhan. Berikan kami, bangsa kami, dengan kemajuan-kemajuan yang datang daripada-Mu, sehingga bangsa kami bukan bangsa yang ketinggalan, tetapi bangsa yang maju. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap pendengar, di mana saja mereka berada, siapapun mereka, apapun yang menjadi doa dan pergumulan setiap anak-anak-Mu, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Gerakan kerajaan-Mu untuk mendengarkan dan memberikan jawaban yang pasti bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa firman Tuhan telah diperdengarkan. Berkati setiap hati yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menguatkan dan menolong setiap anak-anak Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati seluruh sahabat pendengar di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Seperti pukul 6 lepas 3 menit waktu Indonesia bagian tengah, Pro 2 Atambua dengan News Update.

Kita ke informasi pertama, teman pro 2, upaya pembebasan 4 WNI anak buah kapal atau ABK kapal MT Honor 25 yang ditahan perampok di Somalia masih dilakukan Kemlu RI beserta pihak terkait. Sebelumnya informasi mengenai penyanderaan WNI ini beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang WNI meminta pemerintah RI membebaskannya dari para perampok. Sementara itu kita beralih ke informasi lain, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundi Bugyo di Republik Demokratik Kongo atau DRC dan juga Uganda. Sementara itu kita ke informasi olahraga, pemain sayap RB Leipzig Antonio Nusa membuat bek Swedia frustasi dalam kemenangan 3-1 Norwegia di Oslo, Selasa 2 Juni 2026. Ia mencetak gol dan menunjukkan performa luar biasa di Stadion Ullevål. Untuk informasi selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id. Demikian news update Pro 2 Atambua bersama saya Adelia Manik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sembilan Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng sama Adelia pagi hari ini. Tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Welcome back ya di pukul 6 pagi hari ini yang super cerah banget di luar teman Pro 2. Gimana tidurnya semalam, nyenyak atau malah begadang gara-gara nungguin chat yang cuma di read doang? Pagi-pagi udah baper aja. Nah, udah-udah jangan diingat lagi yang bikin nyesek, karena hari ini hari Rabu 3 Juni 2026, harus tetap semangat dong. Jadi buat kamu yang udah rapi mau berangkat sekolah atau lagi siap-siap ke kampus, atau yang masih tarik selimut sambil malas-malasan buat ke kantor karena masih 2 jam lagi baru jam 8 ya. Ayo bangun ya, masa depan kamu tuh cerah, secerah kota Atambua pagi hari ini. Jangan kalah sama mantan dong yang udah bersinar duluan. Canda mantan. Nah, biar aktivitas kamu hari ini berjalan lancar tanpa hambatan, Adelia punya info penting nih langsung dari BMKG ya, buat wilayah Kecamatan Kota Atambua dan sekitarnya Tawang Pro 2. Nah, suhu saat ini udara lagi adem banget ya di 22 derajat Celcius. Pas banget buat yang pengen pelukan. Maksudnya pelukan sama jaket hangat ya. Jangan baper dong. Dan kondisi cerah benderang ya, langit Atambua lagi mendukung banget buat kamu yang mau jemur pakaian atau jemur hati yang lama kosong, boleh. Kelembapan berada di angka 78%. Angin berembus santai dari arah tenggara dengan kecepatan 10,5 km per jam ya. Sepoi-sepoi basah lah ya, selembut tetapan dia ke kamu pas lagi ada maunya. Jarak pandang aman banget lebih dari 10 km. Jadi pandangan ke depan jelas banget, sejelas masa depan kita ya. Kalau aja kamu berani chat duluan, pasti kita udah jelas banget nih. Nah, mumpung cuaca lagi cerah dan mendukung banget dari pagi sampai siang nanti, jangan mager lagi ya, ambil handuk, mandi, lalu sarapan ya teman Pro 2 ya. Semangat buat hari ini, kejar mimpi-mimpi kamu, karena sukses itu dijemput, bukan cuma ditungguin sambil dengerin lagu galau. Oke deh, untuk menemani aktivitas pagi kamu biar makin vibing dan ceria, Adelia punya satu lagu yang asik banget buat menambah imun semangat kamu. Tetap di sini, jangan kemana-mana ya.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!

Right, ada Tatang Karibo featuring Novia Bahmit dan juga Jason Seran, Ambon Manis. Lagu yang semangat banget ya buat menaikkan mood booster kamu dan juga saya di pagi hari ini, Teman Pro 2. Dan sudah pukul 6 lepas 41 menit, gimana? Udah makin segar belum dengerin lagu yang tadi? Nah, pagi-pagi gini Adelia punya satu info yang lagi viral banget di jagat maya, sumpah. Ini tuh paket lengkap ya. Awalnya bikin merinding, tengahnya bikin emosi, pas tahu faktanya malah bikin baper plus terenyuh, Teman Pro 2. Ada kejadian apa sih? Yuk kita meliput sejenak ke daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi Teman Pro 2, warga di Dusun Gumawang Patuk Gunung Kidul itu sempat geger karena ya ada sosok yang disangka pocong maling. Kebayang tidak sih jam 2 subuh lagi enak-enak tidur, terus ada siluet putih-putih di pekarangan rumah. Auto pengen meluk guling erat ya sambil merem ya kan. Berasa kayak lagi di ghosting gitu. Bikin jantungan, Teman Pro 2. Nah, info ini sempat ramai di Instagram. Katanya ada pria bawa tembaga, terus pas diperiksa tasnya ada kain putih. Warga tuh sempat berpikir, wah ini modus baru nih, maling nyamar jadi hantu lokal. Tapi bentar, jangan emosi dulu, Teman Pro 2. Pihak kepolisian dan Polsek Patuk langsung gerak cepat dan meluruskan semuanya. Ternyata plot twistnya bikin hati kita tuh agak nyes gitu ya, Teman Pro 2. Pria ini sama sekali bukan maling dan dia juga tidak ada niat sama sekali buat nakut-nakutin warga jadi pocong ya. Fakta sebenarnya, spray laundry buat ibu. Kain putih yang bikin heboh itu ternyata adalah spray dari tempat kerjanya di laundry. Pria ini sengaja bawa spray itu karena berniat mau dikasih ke ibunya tercinta. Aduh, sweet banget tidak sih? Dan dibalik kepanikannya, dia ingat, tetap ingat ibunya. Nah, lalu kondisi medis. Ternyata mas-mas ini pernah mengalami kecelakaan 2 kali yang berdampak ke saraf otaknya. Jadi kondisinya memang agak kurang normal dan gampang bingung gitu ya. Dan yang terakhir, tersesat subuh-subuh. Waktu kejadian, dia sebenarnya mau main ke rumah temannya, tapi malah kebingungan arah sampai masuk ke pekarangan warga di jam 2 pagi. Namanya juga dini hari ya, warga yang lihat ya otomatis panik dan ngira, oh ini maling pasti ya. Dan untungnya nih Teman Pro 2, tidak ada barang warga yang hilang sama sekali. Masalah ini juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak desa dan keluarga si masnya ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Makanya dari informasi ini kita belajar banget ya, jangan langsung main hakim sendiri atau langsung judge sesuatu dari luarnya aja. Kadang yang kelihatan menyeramkan atau mencurigakan ternyata punya cerita yang bikin haru di baliknya ya. Kayak kamu yang ngira dia cuek dan tidak peduli gitu ya, padahal tahu-tahu diam-diam lagi berjuang buat halalin kamu. Asik, pagi-pagi udah halo aja ya. Dan abis ini Adelia punya satu soundtrack lagu hits yang siap menemani kamu yang lagi siap-siap beraktivitas, entah ke sekolah, ke kantor, ataupun mau jalan pagi hari ini. So, tetap di Pro 2 FM Matambuah, teman terbaik kamu, karena Adelia masih menemani kamu sampai dengan pukul 10 pagi nanti.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: pagi teman Pro 2.
1: Masih di Ispada, selamat pagi teman Pro 2 dan masih dari Geraha Siar Altari dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Masih semangat dong pastinya ya. Sudah jam 7 lewat ya teman Pro 2 ya, yang lagi sarapan mana suaranya. Semangat dong buat pergi ke kantor ya, ke kampus dan lain sebagainya, apapun aktivitas kamu pagi hari ini, jangan lupa sarapan. Nah, kita ngomongin soal sarapan, siapa nih di antara kamu yang suka banget minum susu di pagi hari biar makin berenergi? Tapi tunggu dulu, Adelia mau tanya deh, kamu tipe yang minum susu kemasan yang praktis atau kayak susu kotak itu, atau malah sempat keracunan tren yang sempat viral di media sosial, yaitu minum raw milk alias susu mentah teman Pro 2? Katanya sih susu mentah itu gizinya lebih utuh karena belum diolah sama sekali. Tapi tunggu dulu, jangan langsung kemakan tren ya. Adelia punya info penting nih dari Detik Health teman Pro 2, di mana guru besar Fakultas Peternakan IPB University, Profesor Epi Taufik, wanti-wanti banget soal risiko di balik tren ini. Ternyata teman Pro 2, Profesor Epi strictly tidak menyarankan kita buat konsumsi susu mentah khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena risiko kontaminasi bakteri itu tinggi sekali teman Pro 2. Karena yang pertama tuh prosesnya tradisional. Jadi Indonesia kan sebagian besar produksi susu segar itu masih tradisional banget, yang diperas pakai tangan dan ditampung di ember. Nah, proses ini rentan banget kemasukan bakteri patogen ya, atau bakteri penyebab penyakit, dan juga ada bakteri pembusuk juga. Dan yang kedua, negara maju aja ketat nih. Di Jerman saja teman Pro 2 yang merupakan negara maju, cuma ada 2 peternakan yang boleh jual susu mentah. Itu pun harus diminum di tempat, jadi tidak boleh dibawa pulang. Ketat banget ya kan. Dan beda sama susu olahan ya. Kalau susu pasteurisasi atau UHT yang biasa kita beli di supermarket itu, yang kotak-kotak itu loh, itu sudah mulai melalui proses pemanasan yang membunuh bakteri jahat. Jadi jauh lebih aman buat perut kamu. Terus gimana sama klaim kalau gizi susu mentah itu lebih oke? Nah, ini dia mitosnya teman Pro 2. Kata Profesor Epi, kandungan gizi makro kayak protein, lemak dan karbohidrat antara susu mentah dan atau pasteurisasi maupun UHT itu sama saja, tidak berbeda nyata gitu ya. Memang ada beberapa vitamin teman Pro 2 yang sedikit berkurang karena pemanasan. Tapi susu olahan zaman sekarang kan udah di fortifikasi ya, atau ditambahin lagi vitamin dan mineralnya. Jadi gizinya tetap mantap dan yang paling penting aman pastinya. Kesimpulannya, daripada kita nekat minum susu mentah yang belum jelas keamanannya terus malah sakit perut, mending pilih yang pasti-pasti aja deh, kayak susu UHT gitu ya. Lagian ya teman Pro 2 ya, nyari susu aja harus yang pasti aman dan bikin tenang, apalagi nyari pasangan hidup ya. Jangan mau sama yang masih mentah atau yang belum pasti ya. Pilih yang udah jelas komitmennya, kayak susu UHT yang siap melindungi kamu. Ya teman Pro 2, sedikit lelucon pagi biar kamu paginya jangan garing-garing amat ya teman Pro 2 ya. Dan pagi-pagi jangan terlalu baper dalam ya. Dan abis ini Adelia punya satu soundtrack yang super segar buat menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Ada lomba sihir dengan ribuan memori teman pro 2. Dan masih bareng sama Adelia di sini yang masih menemani kamu ya. Di luar sudah mulai terang benderang ya. Cerah banget cuacanya hari ini teman pro 2. Dan teman pro 2, pernah tidak sih kamu tuh kayak lagi scroll medsos terus tiba-tiba muncul racun belanja, langsung check out tanpa mikir panjang. Atau tiap gajian atau dapat uang jajan bawaannya pengen self reward mulu. Padahal kerja kerasnya cuma sejam nih, self rewardnya berminggu-minggu berturut-turut teman pro 2. Hati-hati loh, jangan-jangan kamu udah terjebak dalam yang namanya gaya hidup konsumtif. Nah kebetulan Adelia baru saja baca rilisan menarik nih, kita obrolin ya teman pro 2 ya. Biar kita tidak cuma jadi generasi yang jago ngabisin duit, tapi juga cerdas mengatur duit. Singkatnya begini, gaya hidup konsumtif itu adalah kebiasaan kita membeli barang atau jasa secara berlebihan cuma demi kepuasan gengsi atau kepuasan pribadi sementara gitu, tanpa mikirin nih fungsi dan manfaatnya. Kayak, oh saya udah punya sendal nih, beli lagi buat apa gitu ya. Jadi kalau kata KBBI, konsumtif itu artinya kita cuma bisa pakai atau menghabiskan barang tanpa menghasilkan nilai ekonomi yang baru. Jadi cuma beli karena lapar mata, bukan karena butuh gitu ya teman pro 2. Nah, kalau kebiasaan ini terus dipelihara, dampaknya tidak main-main loh buat masa depan kita. Nih Adelia sebutin beberapa di antaranya. Yang pertama, terjerat utang ya, dompet koma ya. Demi menuruti gengsi dan pengen selalu kelihatan up to date di tongkrongan gitu ya, akhirnya nekat pakai feature pay later atau utang sana sini. Pas tagihan datang baru deh pusing tujuh keliling. Dan yang kedua, jauh dari financial freedom. Gimana kamu mau bebas finansial kalau uangnya habis terus buat hal-hal tidak penting? Alhasil kita tidak punya tabungan atau investasi buat masa depan. Yang ketiga, bikin stres dan tidak tenang. Ternyata selalu pengen ikutin tren itu melelahkan ya teman pro 2 ya. Kita tuh bakal terus merasa cemas, khawatir, dan kurang percaya diri kalau kita tidak punya barang yang lagi hype gitu ya. Ujung-ujungnya bisa stres sampai depresi. Wah bahaya ya. Dan yang keempat, merusak bumi. Nah ini nih yang jarang kita sadari ya. Semakin kita konsumtif beli barang yang ujung-ujungnya dibuang, semakin banyak sampah yang kita hasilkan dan sumber daya alam yang terkuras. Apa tidak sayang sama bumi kita? Nah mumpung kita masih muda, yuk kita kendalikan diri sejak dini. Mulai sekarang, sebelum klik tombol beli sekarang, coba tanya ke diri sendiri, ini beneran butuh atau cuma pengen doang gitu ya. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai dompet kita menangis di akhir bulan hanya demi validasi orang lain. Tidak apa-apa kok kelihatan biasa saja. Yang penting isi rekening dan masa depan kita luar biasa. Benar tidak sih? Oke, biar pikiran kita makin adem dan tidak langsung pengen belanja, Adelia mau temenin pakai musik-musik timur aja pagi hari ini ya, yang akan menaikkan mood booster kamu dan juga menambah vitamin semangat kamu di pagi hari ini.

0: aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.